0: dorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, produk apa namanya, dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: ya, retail
1: kecil, tetapi nanti kita apa namanya, kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: LPG terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Tarif terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
9: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
10: Ya, jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 9 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
9: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertata mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
10: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kainkan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari
9: memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
11: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
12: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter sektor khusus haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
11: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
12: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
13: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
12: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
3: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
4: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
5: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
3: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
6: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
3: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja.
0: Oh, begitu.
1: Di sini, mau ambil tapi pas kita tinggal tadi malam.
0: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kok nggak? Kenapa nggak kerja, Dang?
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa nggak ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa, baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira-kira nggak ada sakit.
1: Nggak, eh. Eh, iya kok, Teh. Waktu nggak ada kawin, nggak habis modal berapa, tuh?
0: Eh, tuang. Kepo udah tanya-tanya modal kawin, kenapa semua kawin nggak ini, Ki?
1: Ya, nggak sih, masih lama. Bar, maksudnya, kan? Semua bahasa dia dari sekarang, tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus, tuh.
0: Oh, begitu. Dan, Mar, nggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan itu tergantung dengan DP pengantin. Apa dong DP mau, bagaimana DP besar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa juga, so.
0: Tunggu. Margana, rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama, kok. 3-4 tahun ke depan, so. Oh, jadi, sebenernya. Mau batabung dulu, maksudnya begitu.
0: Masih lama, dan gue mau bawa investasi jangka pendek di dulu dan kiri. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu, Dang, yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga. Itu mau kasih berbagai kelebihan, Pak, DP pengguna dan begitu. Misalnya, dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung dia bilang dang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambah itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dang ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, deng ada reksadana pasar uang lagi begitu.
1: Oke deh kalau begitu. Ini udah ya? Oh. Apa mother sobat telepon?
0: Oke, dang. Yo. Bye-bye jalan ya. Yo.
1: Bye.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya Pak Ipringer, kita lanjutkan lagi ya untuk Manado pagi hari ini. Sementara waktu di studio kami sudah 50 menit dari jam 8 pagi. Masih ada serangkaian informasi spesial saya siapkan untuk melengkapi akhir pekan Anda di pagi ini ya. Saya coba hadirkan dulu informasi terkait dengan kemudahan urusan administrasi ya untuk hari libur. Nah, untuk wilayah Minahasa Utara pendengar, dari Dukcapil tetap membuka layanan administrasi kependudukan walaupun libur ataupun cuti bersama. Seperti disampaikan oleh Anita Enoh selaku Kepala Dinas Dukcapil Minut ya, bahwa pelayanan tetap dibuka sesuai arahan Bupati Minahasa Minahasa Utara Jonde Ganda. Tentu ini untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Ya, jadi tidak hanya libur saja, tapi dibuka juga setiap Sabtu dan dipusatkan di Mall Pelayanan Publik Minahasa Utara. Ya, kebetulan ini juga hari Sabtu ya, berarti dibuka dong ya untuk Dukcapil ya pelayanannya. Sementara dari Kepala DPMP TSP Minahasa Utara, Richard Dondo Kambi menjelaskan bahwa MPP atau Mall Pelayanan Publik itu tetap beroperasi dalam jam layanan terbatas. Ya, jadi jam 9 sampai jam 12.00 WITA. Jadi buruan ya, jam 9 dibuka, jam 12 tutup. Untuk Anda yang akan mengurus administrasi kependudukan, khusus untuk wilayah Minahasa Utara. Ya, ada informasi juga terkait dengan kemudahan untuk membayar pajak kendaraan di Sulawesi Utara. Bagaimana informasinya? Jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Janji-janji. Ya, demikian ada Agnes Monica kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado pagi ini ya. Sudah 8 menit dari jam 9. Ya, masih ada sekitar 50 menit ke depan untuk pengawalan saya dengan Anda di pagi ini. Ya, pagi ini terkait dengan kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG. Nah, pendengar, kebersihan lingkungan memang menjadi salah satu cermin kualitas hidup masyarakat yang beradab, sehat, dan peduli terhadap masa depan. Di tengah meningkatnya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan, keberadaan dapur MBG tentu menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dan dapur bukan hanya sekedar tempat memasak, tetapi juga ruang produktif yang menghasilkan manfaat besar ya untuk banyak orang. Tapi di balik aktivitas tersebut ternyata ada tanggung jawab besar untuk menjaga kebersihan lingkungan agar dampak yang ditimbulkan itu tidak merugikan kesehatan ataupun kenyamanan bersama.

Dan pendengar, terkait dengan makan bergizi gratis ya, dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya langsung menginstruksikan seluruh koordinator kecamatan atau korcam di Sulawesi Utara segera tuntaskan validasi data penerima manfaat. Ya, agar program makan bergizi gratis itu punya basis data tunggal yang akurat dan transparan. Ya, masih ada selisih data ternyata yang cukup besar di Sulawesi Utara ya, dari total 1837 desa baru sekitar 1415 desa yang masuk ke dalam sistem. Nah, kondisi ini menyebabkan data penerima manfaat yang terkumpul belum maksimal karena terkendala proses input di lapangan. Jadi jangan sampai ada korcam yang belum mencatat nomor handphone lurah dan kepala desa. Seperti disampaikan oleh Sony Sonjaya ya, dalam kegiatan rakor pelaksanaan program MBG se-Provinsi Sulawesi Utara. Dan selain masalah pendataan, program ini juga mulai mengubah pola pikir masyarakat ya, mengenai kesehatan. Ya, kesadaran akan gizi seimbang dan kebersihan lingkungan termasuk pengelolaan limbah melalui SPPG kini menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Dan sudah terdapat 179 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sulut. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan validasi data yang dilakukan melalui situs resmi Badan Gizi Nasional agar penyaluran gizi itu bisa tepat sasaran dan tentu berdampak luas untuk generasi mendatang. Dan ternyata sekarang masyarakat mulai sadar, makan itu bukan asal makan. Iya, memang pendengar, kalau bicara soal kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG, ya, tentu aktivitas dapur MBG yang berlangsung setiap hari itu menghasilkan berbagai jenis limbah. Ya, apakah itu sisa bahan makanan, plastik pembungkus, ya, air bekas pencucian, asap, bau yang tentu berdampak ya untuk mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dan kalau kebersihan diabaikan, maka lingkungan sekitar pasti akan kotor, tidak sehat, dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Nah, karena itu menjaga kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur bukan hanya tugas petugas kebersihan semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

0: sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
1: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
1: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
0: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
1: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya hidup lebih sehat.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik peringkat, masih terkait dengan kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG ya. Jadi kesadaran menjaga kebersihan tentu harus dimulai dari hal-hal kecil. Ya, membuang sampah pada tempatnya dan memilah limbah organik dan anorganik, ya, membersihkan area kerja setelah digunakan serta mengelola sisa makanan dengan bijak. Karena kebiasaan sederhana ini akan memberikan dampak besar apabila dilakukan secara konsisten. Ya, sementara lingkungan dapur yang bersih juga tidak hanya menciptakan suasana kerja yang nyaman, tapi boleh meningkatkan kualitas makanan yang dihasilkan dan menjaga kesehatan bagi para pekerja juga ya, dan masyarakat sekitar. Ya, selain itu juga kebersihan lingkungan yang mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, ya, kepedulian sosial, dapur MBG yang bersih tentu menjadi contoh positif juga bagi masyarakat bahwa produktivitas dan kebersihan itu bisa berjalan beriringan ya, karena ketika setiap individu punya rasa peduli terhadap lingkungan, maka pasti akan tercipta budaya hidup bersih yang membawa manfaat untuk jangka panjang ya, dan lingkungan yang sehat akan mendukung juga aktivitas kerja yang lebih semangat, efisien, dan harmonis. Jadi menjaga kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG bukan hanya tentang membersihkan sampah atau mencuci peralatan ya, tetapi membangun kesadaran juga bahwa lingkungan yang bersih itu menjadi investasi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan bersama. Nah, pendengar dari Badan Gizi Nasional, ya, beberapa waktu lalu menerbitkan peraturan Badan Gizi Nasional nomor 1 tahun 2026 yang mengatur tentang penanganan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan melalui aturan baru ini juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG itu diharuskan mengelola sampah dan sisa pangan ya. Nah, Dadan Hidayana ya, selaku Kepala BGN, beliau menegaskan penerbitan regulasi ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan tidak hanya efektif saja dari sisi pemenuhan gizi, tetapi aman juga untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat.

0: Duh, Kang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet Kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah Pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lima ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Pro 1.

Oke, baik pendengar, ada Cindy Bernadette ya dengan lagunya Yang Terbaik. Semoga Anda bisa melakukan yang terbaik di hari ini lewat aktivitas ataupun bisa menciptakan sesuatu yang terbaik ya bersama keluarga di akhir pekan. Mengakhiri kebersamaan kita untuk Manado pagi ini, saya berbagi dulu informasi terakhir ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu berupaya untuk menghadirkan inovasi layanan mudah bagi masyarakat. Nah, ini terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini bisa dilakukan lebih mudah dan lebih praktis tanpa harus antri di kantor Samsat ataupun di domisili pemilik kendaraan ya. Iya, terkait dengan domisili pemilik kendaraan. Dan kemudahan layanan seperti disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, John Silangen, bahwa masyarakat kini bisa membayar pajak kendaraan bermotor secara online dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor Samsat. Ya, selain kantor Samsat, ya, pembayaran pajak kendaraan juga bisa melalui kantor pos terdekat, teller bank, ataupun ATM Bank Sulut Go. Nah, inovasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan ke depan, sistem pembayaran pajak kendaraan akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk melalui platform e-commerce, ya, e-commerce dan sistem pembayaran QRIS. Oke, jadi Anda yang akan bayar pajak kendaraan bermotor tidak harus antri lagi di Samsat ya, di kantor Samsat. Anda bisa melalui secara online. Oke, itu informasi terakhir kita untuk pagi hari ini. Tuntaskan pengawalan saya di Manado pagi ini ya. Tetap semangat untuk semuanya dan semoga tetap bahagia ya menikmati hari ini. Walaupun mungkin akan ada halangan lagi mungkin hari ini ya. Tapi apapun itu, jadikan sebagai motivasi untuk bisa menciptakan kebahagiaan tersendiri bersama dengan aktivitas atau mungkin dengan orang-orang yang Anda cintai.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Satu.
1: Dengan berakhirnya Pelangi Cinta ya, tuntaskan untuk pengulangan saya di kesempatan hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih untuk atensinya. Dan tetap terus bersama kami, masih ada program lainnya siap menemani Anda di Manado siang, sore, dan malam nanti ya. Akhirnya selamat pagi jelang siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI dengan esensi buku Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan, dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil dalam respon badai secara efektif, agar masyarakat yang terkena badai mendapat penanganan terbaik secara fisik maupun mental. Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, terbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka gak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.

Salah satu lagu pendengar yang mengungkapkan isi hati dari seorang pemuja rahasia yang mungkin selama ini tidak bisa disampaikan ataupun bahkan tidak bisa menjadi kenyataan begitu ya, bersama orang yang disayangi. Walaupun sebenarnya waktu-waktu seperti sekarang ini pendengar di akhir pekan menjadi waktu-waktu paling berharga untuk Anda bersama keluarga. Semoga Anda sedang dikelilingi oleh orang-orang yang Anda sayangi pastinya, ataupun bahkan katakanlah Anda sedang dikelilingi orang-orang yang mempunyai aura positif. Pertahankan pendengar, mereka orang-orang yang memberikan positive vibes di sekeliling Anda, karena tentunya itu akan membantu, sangat amat membantu Anda dalam beraktivitas sehari-hari. Selamat siang, saya menyapa selain yang didampingi orang-orang terkasih, didampingi keluarga tercinta, Anda-anda juga yang mungkin sedang menjalani LDR, atau ada juga sebutan yang baru pendengar LDM begitu ya. LDR itu biasa orang mengenal dengan long distance relationship, tapi kalau LDM itu biasanya saat ini menjadi istilah pendengar untuk long distance marriage. Jadi biasanya pernikahan Anda yang sudah menikah namun tugas beda kota, beda pulau, beda negara bahkan ya. Biasanya disebut dengan LDM saat ini ya. Selamat siang juga saya menyapa untuk Anda di Kota Manado dan sekitarnya yang sedang dalam perjalanan mungkin sembari mendengarkan Pro 1. Semoga ikut berbahagia, ikut terbawa positive vibes-nya ya. Walaupun kadang-kadang di sekeliling Anda ada orang-orang yang membawa aura-aura negatif, kita hempaskan cantik saja ya. Terima kasih untuk Anda yang dalam perjalanan bersama Pro 1 siang hari ini pendengar. Tetap hati-hati di jalan pastinya, jangan lupa untuk Anda menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Setelah dari Silon 7

Dengan itu aku pendengar Manado siang ini akan menemani Anda kolaborasi dua penyanyi yang sempat ada kabar-kabar deh ya, padahal mereka hanya bersahabat dekat di Rosa featuring Afghan. Kamu yang kutunggu dari album Love Life and Music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado siang ini. Kami perbarui Anda informasi pendengar terkait dengan harga emas antam yang turun Rp50.000. Dikutip dari rri.co.id, harga emas sebatangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK ini terpantau turun tajam pada hari ini Sabtu 16 Mei 2026, di mana penurunan harga tercatat mencapai Rp50.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Pendengar, dikutip dari Lagam Logam Mulia, emas antam 1 gram ini dibanderol dengan harga Rp2.769.000 dan harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang sempat mencapai Rp2.819.000 per gramnya. Pendengar, penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan, di mana produk antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan untuk lengkapnya, pendengar, list harga emas antam perpecahan dari data dirilis Logam Mulia per Sabtu 16 Mei 2026 bisa Anda dapatkan pendengar melalui rri.co.id. Penurunan harga emas antam menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi Logam Mulia. Anda juga diimbau untuk memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun bahkan penjualan. Dapatkan pendengar untuk harga emas terbaru, di mana harga emas antam perpecahannya Anda bisa klik rri.co.id. Selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar di akhir pekan ini, akhir pekan yang cukup panjang untuk Anda yang merasakan cuti bersama dan libur nasional ya. Selamat siang pastinya untuk Anda juga yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital.

RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoicisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

Kalau lagu ini berkata berpisah itu mudah, pendengar, dibawakan oleh Rizky Febian dan Mika Tambayong. Apakah Anda setuju kalau berpisah semudah itu? Mungkin di saat mengambil keputusannya terasa mudah ya, namun mempertahankan kemudahan ini untuk waktu yang cukup lama sepertinya agak butuh effort atau usaha yang lebih, begitu pendengar, untuk Anda melupakan orang lama dan siap menghadapi orang baru. Yang pasti bukan fokus di berapa lama Anda bertahan, tapi secepatnya untuk bangkit dan move on pastinya. Seperti bangsa Indonesia yang sempat move on dari COVID-19, namun pendengar, saat ini muncul lagi, mungkin Anda juga sudah sering mendengarkan, terkait dengan hantavirus yang sedang menjadi perbincangan di mana-mana. Kali ini pendengar, informasi yang saya dapat dari rri.co.id, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah memastikan varian hantavirus atau hantavirus ini dari kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu pendengar, Kementerian Kesehatan pun bergerak cepat, sudah melacak satu warga negara asing kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Jadi ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah ada sejak lama sebenarnya hantavirus ini pendengar. Sejak tahun 2000-an di Indonesia bahkan sudah teridentifikasi. Menurut Menteri Kesehatan, varian hantavirus ini yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu pemerintah memilih untuk memperkuat sistem surveillance dan juga mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Menteri Kesehatan menjelaskan, Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris sudah dari 7 Mei mengenai seorang warga negara asing yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Pasalnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pada keesokan harinya 8 Mei sudah teridentifikasi pendengar, kemudian diperiksa dan kondisinya saat ini baik-baik saja, di mana pemerintah kemudian membawa warga negara asing tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun memang tetap diminta untuk menjalani yang namanya isolasi sementara untuk memantau masa inkubasi penyakitnya. Jadi pendengar, Menteri Kesehatan sudah menyebutkan pengalaman pandemi COVID-19 ini membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular ini semakin siap sebenarnya. Menurutnya, kerjasama internasional kini memudahkan pemerintah untuk mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri dengan lebih cepat. Jadi pendengar, itu dia, Anda-anda yang sudah mendengarkan hantavirus, hantavirus, begitu kasus-kasusnya atau membaca atau lewat berseliweran di media sosial pendengar, Menteri Kesehatan sudah menegaskan varian hantavirus Indonesia tetap aman. Jadi untuk Anda, jangan lupa melakukan pembaruan informasi setiap harinya pendengar, jangan hanya dari media sosial. Apalagi kalau Anda mencari informasi terkait dengan hantavirus, jangan lupa untuk Anda klik rri.co.id. Karena dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah memastikan virus hanta yang ada di Indonesia ini ditemukan pada kasus di luar negeri berbeda dengan varian yang ada di Indonesia. Tidak perlu panik yang berlebihan, tidak perlu juga Anda ikut-ikutan membagikan informasi-informasi di media sosial pendengar yang belum jelas kebenarannya seperti apa ya. Pastikan untuk Anda klik rri.co.id. Boleh waspada, namun tidak boleh panik.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Are the phantom my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 dari Manado masih menemani Anda di kesempatan Manado siang ini. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kami dari siaran terestrial kami di FM 94,5, 88,2 juga 92 MHz untuk Anda yang ada di seputaran Sulawesi Utara pastinya. Selamat beraktivitas di menit ke-56 pas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat melanjutkan apa yang sudah Anda kerjakan pendengar di akhir pekan ini. Selamat melanjutkan juga santai-santai Anda. Tetap rileks ya, agar supaya nanti siap kembali menghadapi minggu yang akan datang, pendengar kembali bertenaga di hari Senin. Dan juga selamat menikmati liburan Anda pendengar, Anda yang sedang mungkin jalan-jalan, atau ada juga dari luar kota Manado yang baru saja touchdown di Manado, baru saja landing. Selamat siang, welcome to Manado. Selamat menikmati hidangan-hidangan laut terbaiknya di kota Manado dan sekitarnya, dan sensasi mungkin pedasnya sambal yang ada di sini ya. Juga saya menyapa selamat siang pendengar untuk Anda yang mungkin mendengarkan kami dari audio live streaming. Terima kasih sudah mempercayakan siang hari Anda bersama Manado siang ini. Kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita, khususnya informasi-informasi olahraga pendengar ya. Dalam dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tentunya bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan bekal kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, ya bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu bagian dari saya,
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
4: Kita lepas tius sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
5: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
3: Iyo, ngar tapi masalah ini lebih penting.
5: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
6: Sudah, tinggal baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: 94,5 FM Pro 1 era di Manado. Ada film yang mungkin akrab di telinga anak-anak Anda pendengar ketika lagu tersebut atau lagu ini menjadi original soundtrack dari film Jumbo. Dengan Anda yang mungkin ketika mendengarkan lagu ini langsung bilangnya lagu Jumbo begitu ya. Judulnya pendengar adalah Selalu Ada di Nadimu dan dibawakan oleh Prince Putih Rai featuring Queen Salman. Selamat siang untuk Anda yang sedang menghabiskan waktu akhir pekan kali ini pendengar bersama anak-anak tercinta. Mungkin bisa mengintip-ngintip dulu film-film Indonesia yang sedang tayang di Kota Manado begitu ya, layar lebar. Film-film yang mungkin bisa Anda habiskan waktu Anda di akhir pekan kali ini pendengar dengan ditonton bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih pastinya. Salah satu yang ada di rri.co.id pendengar ada film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja. Film ini pendengar menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Jadi memang cerita film berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam yang terjadi. Dan sedikit untuk Anda, film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Dan Mbak Im Wong sebagai sutradara film tersebut dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga yang mungkin relate begitu ya, dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, menjadikan deretan pemain utama film ini pendengar cocok untuk Anda tonton karena ada Reza Rahadian sebagai Langit, Christine Hakim memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga tersebut. Ada juga pendengar Raihan Nun, Happy Salma, Ari Irham, Tuku Rifnu Aderai, serta Asri Welas. Pendengar, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini sepertinya cocok karena sudah mulai tayang serentak di bioskop Indonesia sejak 13 Mei 2026. Mari nonton film Indonesia pendengar bersama keluarga tercinta pastinya di kesempatan akhir pekan kali ini. Tetap bersama kami untuk Anda mendengarkan nanti hits mancanegara dari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain lo.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado siang ini bersama Pro 1 RRI Manado. Saatnya saya ajak Anda untuk kita melihat pendengar informasi yang beredar di media sosial ataupun bahkan informasi-informasi yang sempat Anda temukan, dan kita cek dulu kebenarannya seperti apa dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi ini pendengar saya kutip dari rri.co.id. Beredar informasi dalam sebuah foto di media sosial Facebook mengatasnamakan Harita Nikel. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran lowongan kerja atau loker Harita Nikel. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun loker terbaru 2024. Dalam narasinya disebut lowongan dan persyaratan, salah satunya pendidikan minimal SMK atau SMA. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan tersebut pendengar, banyak sekali tanda suka, komentar, bahkan puluhan kali dibagikan ulang oleh para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini dan ditemukan fakta, tautan yang disertakan dalam postingan tersebut pendengar adalah tautan atau link untuk meminta data pribadi Anda. Sebelum Anda mendaftar, mengisi lowongan kerja, mereka akan terlebih dahulu meminta data pribadi Anda. Nah ini pendengar yang sebenarnya tidak boleh Anda isi ataupun bahkan Anda klik. Melalui akun Instagram resmi Harita Nikel di harita.nikel, masyarakat diingatkan untuk mendapatkan informasi resmi hanya dari akun official Harita Nikel. Salah satunya Anda bisa ke laman www.tbpnikel.com. Postingan tautan pendaftaran loker Harita Nikel yang ada di Facebook pendengar adalah hoax atau tidak benar, dan lowongan kerja ini masuk dalam kategori konten tiruan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: You are the phantom to my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mane.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Love.
1: An ally has been slain.
2: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
3: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
2: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
4: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
5: Belum kak, masih 15 tahun.
4: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Dengan versi lebih kekinian, pendengar saat ini menemani Anda dibawakan oleh Anna Kendrick and Justin Timberlake. Membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, mungkin mendengarkan Prasatu untuk menaruh siang ini. Kita lanjut lagi mendengar untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi.

0: Selamat siang Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Pendengar, kita ke informasi yang pertama, Ikhtisar Berita Sepekan edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Priscilla dari Kabupaten Kepulauan Talaut bersiap memotong rantai pasok logistik dan memperkuat kemandirian pangan lokal melalui peran Koperasi Merah Putih.
1: Kabupaten Kepulauan Talaut menorehkan sejarah baru dalam penguatan ekonomi wilayah perbatasan melalui peluncuran operasional perdana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Agenda strategis yang diresmikan serentak secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momentum krusial bagi Bumi Prodesa untuk memangkas rantai pasok logistik dan mewujudkan kemandirian pangan lokal. Berpusat di Desa Mala Timur dan Kelurahan Beo Timur, langkah besar ini mendapat pengawalan ketat dari jajaran Forkopimda termasuk peran aktif dari Komando Distrik Militer Kodim 1312 Talaut. Kehadiran Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanur Yudhistira dalam peresmian di Kopdes Mala Timur menegaskan komitmen penuh TNI dalam mendukung stabilitas ekonomi di beranda utara NKRI.
2: Ada 153 desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini yang sudah masuk dalam portal lahan 26 dan sudah dibangun 25. Yang lahan tutup di Sudan Tempor, lain-lainnya ini ada kendala.
1: Sinergi koko antara jajaran militer, Wakil Bupati Anisha Gretsa Bambungan, serta unsur Forkopimda lainnya menjadi bahan bakar utama bagi optimisme baru di Talaut. Dengan pengawalan yang solid dari Kodim dan pemerintah daerah, KDKMP diharapkan mampu mentransformasi wajah ekonomi perbatasan menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Talaut secara aktif mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan menjadi kebun sayur dan bumbu dapur mandiri.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mendorong masyarakat mengembangkan tanaman hortikultura di pekarangan rumah masing-masing. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dirman Gumolu mengatakan sangat banyak manfaatnya ketika masyarakat mulai mengembangkan tanaman hortikultura, seperti tersedianya kebutuhan dapur setiap hari dan mengurangi biaya belanja sehari-hari.
4: Bahwa setiap desa itu wajib menanam, itu ditanami dengan tanaman hortikultura, rica, tomat, bawang, sayur-sayur, kemudian umbi-umbian, ubi kayu, ubi cadar, talas.
3: Menurutnya tanaman seperti umbi-umbian sangat kaya karbohidrat yang dapat menggantikan nasi. Dijelaskan dengan gerakan menanam tanaman hortikultura secara massal, maka dapat mencegah terjadinya inflasi. Dari Melongane ke Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Ikhtisar Berita Sepekan kali ini, pendengar, setelah Bupati Sitaro Sintia Kalangit ditetapkan sebagai tersangka, jabatan PLT Bupati dijabat Wakil Bupati Heronimus Makainas.
5: Gubernur Sulawesi Utara Yulius Silvano secara resmi menyerahkan nota dinas penunjukan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Heronimus Makainas sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Sitaro. Penyerahan nota dinas turut disaksikan sejumlah pejabat Pemprov Sulut dan jajaran Pemkab Sitaro. Gubernur Julius menegaskan, penunjukan pelaksana tugas guna memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tetap berjalan optimal, serta pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung dengan baik. Sementara itu, Sekprov Sulut Tahlis Galang membenarkan penyerahan nota dinas PLT Bupati Sitaro.
6: Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada permasalahan yang berhubungan dengan jabatan Bupati Kepulauan Sitaro. Jadi tetap kita menggunakan asas hukum praduga tak bersalah. Tetapi secara administrasi kenegaraan, proses ini harus kita laksanakan. Di dalam surat atau telegram Menteri Dalam Negeri itu ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama, bahwa bupati yang sementara menjalani proses hukum atau sementara ditahan karena proses hukum, itu dilarang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya dia tidak bisa menyelenggarakan tugas-tugasnya. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan semua kewenangan yang melekat pada bupati, maka itu dilaksanakan oleh wakil bupati. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, sehingga kami menyiapkan dokumen tadi juga sudah ditandatangani
5: oleh PLT Bupati Sitaro Heronimus Makainas menyampaikan kesiapan menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun berharap secara bersama-sama masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di pemerintahan Kabupaten Sitaro.
0: Palang Merah Indonesia Minahasa Utara optimalkan aksi donor darah secara mandiri maupun berkelompok.
7: Stok darah yang masih minim, unit transfusi darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Minahasa Utara melakukan sejumlah strategi. Kepala UTD PMI Minahasa Utara Dr. Harold Sepang menyebutkan, salah satu upaya dan strategi dalam pemenuhan stok darah di daerah diantaranya menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder dengan menggelar aksi donor darah sukarela.
8: Memang sampai sekarang ini masih sering terjadi fluktuasi, ada kalanya kebutuhan bisa terpenuhi, tapi pada umumnya masih kurang. Ini yang kita harapkan bisa terjadi peningkatan donor darah sukarela.
7: Selain kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, UTD PMI Minahasa Utara juga bersinergi dengan setiap personal dalam komitmen menyediakan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
0: Informasi selanjutnya, lulusan SMK di Sulawesi Utara mendapatkan peluang 1.000 lebih kuota untuk bekerja di negara Jepang.
9: Sebanyak 480 siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Manado tahun pelajaran 2025-2026 dinyatakan lulus. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Feki Pangkerego, di ruang Mapalus kantor gubernur.
10: Karena UKK itu hanya mengenal dua, kompeten dan tidak kompeten. Berarti mereka ini sudah kompeten. Tadi ada beberapa siswa yang saya tanyakan, mau lanjut atau kerja? Bahkan ada yang sudah direkrut oleh dunia usaha, dunia industri.
9: Dia mencontohkan sekitar 500 lulusan SMK Sulawesi Utara telah bekerja di negara Jepang dan masih tersedia 450 formasi lowong di negara Sakura untuk SMK.
0: Pengurus PWI Sulawesi Utara melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Utara.
5: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Senin siang menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara masa bakti 2026 hingga 2031 di Wisma Negara Bumi Beringin Manado. Gubernur Julius Silvanus menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pengurus PWI Sulut sekaligus berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat profesionalisme pers di daerah ini. Wartawan memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang benar, edukatif, dan membangun optimisme masyarakat. Pers juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mengawal pembangunan serta menangkal penyebaran informasi yang tidak benar. Sementara itu, Ketua PWI Sulut Cynthia Boyo mengatakan dalam pertemuan tersebut Gubernur menyampaikan berbagai hal, termasuk PWI akan menjadi mitra dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan di daerah ini.
11: Ya, tadi juga kita membahas tentang kita bermitra dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan tentunya juga tentang program-program dari PWI Sulut ke depan. Dan Pak Gub juga akan bekerja sama dengan kita tentunya, dan akan juga salah satunya akan memberikan dana hibah juga ke PWI Sulut.
12: Berarti iya. Pak Gubernur memang terlihat memberikan dukungan,
11: iya,
12: ya, buat PWI, iya, dan pengurusnya yang baru ini.
13: Sinergitas.
11: Ya, karena kita menjalin sinergitas yang baik antara Pemprov dan juga PWI Sulut.
12: Baik.
11: Nah, tentunya sebagai program saya ketika terpilih sebagai Ketua PWI Sulut, saya akan membuat juga uji kompetensi wartawan. Itu salah satu program saya.
5: Cynthia Boyo pun berkomitmen semasa kepemimpinannya akan meningkatkan kualitas serta kompetensi wartawan di Sulut. PWI juga harus menjadi rumah besar yang mampu menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik.
0: Pendengar informasi selanjutnya, ratusan wartawan demo di Polda Sulawesi Utara pertanyakan penanganan kasus dugaan pemukulan wartawan.
14: Ratusan warga dari berbagai organisasi dan wilayah liputan menggelar unjuk rasa damai di depan halaman Mapolda Sulawesi Utara, Senin 11 Mei 2026. Aksi turun jalan sebagai bentuk wujud solidaritas atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum RM terhadap jurnalis bernama Jack dan menuntut aparat menindak pelaku secara tegas dan transparan. Massa aksi berasal dari berbagai elemen pers, diantaranya PWI Sulawesi Utara, APM, wartawan Dewan Provinsi, wartawan Polda Sulawesi Utara, hingga jurnalis dari Biro Minahasa Utara, Bitung, dan Minahasa serta Tomohon. Koordinator lapangan Aldi Paskowal menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari keprihatinan bersama tanpa ada kepentingan yang menunggangi. Aksi spontan sebagai bentuk solidaritas insan pers, kekerasan yang dialami Jack sudah dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara dan kami minta kasus ini diusut tuntas. Berbagai negosiasi, wartawan akhirnya diizinkan masuk dan bertemu Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi di lobi kantor Bapolda Sulawesi Utara. Di hadapan Kapolda, perwakilan wartawan kembali menyampaikan orasi sebelum secara resmi menyerahkan 6 poin tuntutan. Atas desakan media, Kapolda Sulawesi Utara Dr. Royke Harilangi berjanji akan mengusut kasus tersebut dan pelaku segera ditangkap.
13: Ya, percayakan dulu sama kepolisian. Akan sama kepolisian dan saya meyakinkan sama teman-teman wartawan semua dan wartawati bahwa kita akan proses sampai tuntas sebagaimana undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku.
15: Hidup Kapolda! Hidup!
13: Dan kami juga menjamin tentang keamanan dan keselamatan teman-teman. Dalam setiap kegiatan kan selalu saya menempelkan. Tapi ini memang agak sedikit loss kemarin. Ya, karena mungkin ya, dianggap kan yang oknum itu dari satu lembaga yang sangat terhormat. Jadi kita nggak tahu ada juga ya namanya oknum kan. Nah, lihat dia dari mana. Ya kan? Tapi percayalah, kita kepolisian daerah Sulawesi Utara tidak pernah akan main-main dan kami akan fokus.
14: Kapolda menegaskan proses hukum terhadap terduga pelaku dijalankan secara transparan, profesional dan tanpa tebang pilih. Dalam tuntutan penyidik wajib menerapkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Bukan sekedar pasal penganiayaan umum dalam KUHP, mengingat ancaman mencapai pidana penjara 2 tahun atau denda 500 juta bagi siapapun yang menghalangi tugas jurnalistik. Meiki Godowati melaporkan.
0: Pendengar, seluruh wali kota dan bupati seprovinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo akan dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait penyaluran dana CSR Bank Sulut Gorontalo atau BSG.
16: Seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo akan dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau CSR Bank Sulut Gorontalo BSG. Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto SH mengatakan mereka dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait penyaluran dana CSR oleh Bank Sulutgo sejak tahun 2022 hingga 2024 yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
17: Mereka itu adalah pemegang saham posisinya di situ, di BSG itu. Masing-masing kepala daerah mempunyai saham di situ. Makanya perlu didalami sahamnya di mana. Terus adakah rapat RUPS, kan itu pasti di itu. Jadi itu, istilahnya kalau di PT itu pemegang saham harus hadir. Nah ini karena kepala daerah itu pemegang saham harus dimintai penjelasan. Berapa sih sahammu di situ? Kebijakan apa dalam RUPS di situ? Kan pasti hadir.
16: Dalam pengungkapan kasus ini, sudah ada puluhan saksi diperiksa, termasuk jajaran direksi, mantan komisaris, hingga pejabat tinggi lainnya yang pernah memegang kendali manajemen Bank Sulutgo. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara laksanakan tes urin bagi seluruh warga binaan yang ada di rumah tahanan Malendeng, Manado.
18: Deteksi peredaran narkoba di lingkungan lapas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara laksanakan tes urin bagi seluruh warga binaan yang ada di rumah tahanan Malendeng, Manado. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Utara, Haposan Silalahi mengatakan seluruh lapas dan rutan di Sulawesi Utara menggelar razia di blok hunian warga binaan dan akan berlangsung secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan aman.
19: Sebagai daripada wujud ikrar kita langsung
15: razia ke blok hunian narapidana. Bukan hanya di rutan saja, tetapi seluruh unit pelaksana teknis lapas rutan yang ada di Sulawesi Utara melakukan razia handphone narkoba di tempat masing-masing. Dengan harapan supaya lapas dan rutan di Manado atau Sulawesi Utara ini bersih dari handphone dan narkoba.
18: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2A Manado, Adi Kusuma Wardana, menegaskan kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama seluruh petugas untuk menjaga rutan bebas dari praktik ilegal, terutama penyalahgunaan narkoba.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara segera miliki sekolah rakyat.
7: Kabupaten Minahasa Utara terpilih sebagai salah satu lokasi pembangunan sekolah rakyat. Pemkab Minu telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektar untuk mendukung proyek strategis nasional tersebut. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda memastikan mendukung penuh proyek strategis ini.
19: Salah satu program unggulannya adalah program sekolah rakyat. Nah, Kabupaten Minahasa Utara, ya kita sama-sama doakan adalah salah satu kabupaten yang terpilih di Provinsi Sulawesi Utara ini. Kalau saya tidak salah hanya dua. Nah, salah satunya di Minahasa Utara.
7: Sekolah rakyat ini berkonsep asrama dan menyediakan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan akses belajar bagi masyarakat kurang mampu.
0: Mendengar iring-iringan kendaraan pengantar jenazah disoroti warga.
16: Sejumlah warga menyoroti iring-iringan kendaraan pengantar jenazah karena sering terjadi permasalahan dengan pengguna jalan lainnya. Osep warga Manado berharap iring-iringan kendaraan dapat tertib dan menghargai pengguna jalan lainnya saat mengantar jenazah.
20: Diharapkan warga tetap tertib menggunakan jalan karena kan itu jalan umum yang juga digunakan oleh pengendara ataupun pengguna jalan yang lain. Sehingga kepentingan umum itu bisa juga berjalan dengan baik. Diharapkan warga ataupun pelayat ataupun pengiring jenazah juga bisa dengan tertib untuk menghormati pengguna jalan yang lain.
16: Adapun insiden iring-iringan kendaraan, pengantar jenazah yang berujung cekcok dengan warga dan juga aparat akibat suara bising dan kemacetan pernah terjadi di depan markas Kodam 13 Merdeka. Dan belum lama ini, tim Resmob Polresta Manado mengamankan dua orang pelaku yang viral karena menendang spion mobil warga saat iring-iringan jenazah, padahal kendaraan tersebut sudah menepi. Roy Besak melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado, dan kita ke informasi lainnya. Pekerja anak bukan sekedar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak.
18: Pekerja anak bukan sekedar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak yang seharusnya mengisi hari-harinya dengan belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, namun justru harus dipaksa bekerja keras demi menyambung hidup. Akademisi Gifliani Nayawan dengan tegas menyebut, faktor ekonomi dalam keluarga tidak menjadi alasan untuk mempekerjakan anak.
21: Anak di usia sekolah, haknya itu harus dilindungi. Hak untuk belajar ya, dan juga ada hak untuk bermain. Nah, kita harus melihat kenapa anak kemudian terjerumus dalam situasi dipekerjakan. Apakah situasi ekonomi, kemiskinan, keluarga? Tapi ini bukan jadi alasan. Jadi keluarga-keluarga yang ekonomi terbatas tidak boleh bergantung pada pendapatan dari pekerja anak. Ini sesuatu yang harus diberi perhatian bersama ya.
18: Pemerintah telah menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pekerja anak dengan melakukan berbagai langkah konkret, diantaranya mencanangkan kota bebas pekerja anak.
0: Pendengar, estafet kepemimpinan PWI Sulawesi Utara resmi bergulir. Di bawah nahkoda baru, Cynthia Boyo berkomitmen memperkuat integritas jurnalis melalui sertifikasi kompetensi.
22: Pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Ahmad Munir di Ballroom Hotel Sintesa Peninsula Manado pada Rabu kemarin. Dalam keterangannya, Ketua PWI Sulut terpilih Cynthia Boyoh menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
23: Program
1: program pertama setelah saya terpilih, saya akan melaksanakan uji kompetensi wartawan menambah SDM wartawan yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya kami merasa senang karena kami juga perlu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan pemerintah yang ada di kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara.
22: Selain peningkatan kapasitas internal, sinergi dengan pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Momentum pelantikan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Sulawesi Utara.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Muay Thai Sulawesi Utara utus Billy Pasulatan ke ajang Nyala Combat Muay Thai di Jakarta.
2: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam mencetak prestasi di kancah nasional. Di bawah kepemimpinan Ketua Pengprov Muay Thai Sulawesi Utara, Gladys Mangundap, tim Muay Thai Sulawesi Utara resmi mengutus atlet andalannya Billy Pasulatan untuk tampil pada ajang bergengsi Nyala Combat Muay Thai yang akan digelar di Jakarta. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pengprov Muay Thai Sulawesi Utara dalam membina serta memfasilitasi atlet-atlet daerah agar mampu bersaing di level nasional. Billy Pasulatan yang akrab dijuluki Bruce Lee akan bertanding di kelas 54 kg. Membawa nama besar Sulawesi Utara, Billy dikenal sebagai petarung dengan teknik tendangan cepat serta daya tahan yang kuat di atas ring. Ketua Pengprov Muay Thai Sulawesi Utara, Gladys Mangundap, mengatakan persiapan Billy dilakukan secara intensif demi memastikan penampilan terbaik saat berlaga nanti.
4: PBMI sekarang so ada pro. Sudah disatukan amatir dan pro. Sekarang di bawah kepemimpinannya Pak Lanyala, kita PBMI amatir dan pro jadi satu. Dan Billy Pasulatan adalah atlet pro Sulawesi Utara yang akan tampil nanti di ajang nasional Nyala Combat di Balai Sarbini.
2: Ajang Nyala Combat Muay Thai sendiri dikenal sebagai salah satu panggung profesional yang mempertemukan petarung-petarung terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Pengprov Muay Thai Sulut, Billy Pasulatan diharapkan mampu meraih kemenangan sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Utara di pentas olahraga bela diri nasional.
0: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mulai menerapkan strategi khusus dalam membongkar kasus dugaan korupsi tambang emas ilegal PT HWR di Rata Totok, Minahasa Tenggara.
22: Penyidikan kasus dugaan korupsi tambang emas ilegal yang melibatkan PT HWR memasuki babak baru. Perkara yang diperkirakan berlangsung sejak tahun 2005 hingga 2025 ini dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi. Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara Eri Yudianto menegaskan, pihaknya tidak lagi hanya fokus pada nominal angka yang hilang, melainkan dampak kerusakan alam yang ditimbulkan. Sejauh ini sedikitnya 50 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami aliran penjualan emas ilegal ke sejumlah toko di Manado dan Kota Mobagu.
23: Karena kita mendatangkan ahli lingkungan, ahli dari mineral, terus dari ahli dari keuangan. Kita melakukan mapping di situ, kita melakukan foto topografi di situ, berapa kerugian lingkungan yang ditemukan di situ, itu nanti kering. Jadi ya memang agak tipologinya agak tinggi ya, tipologi perkaranya, tingkat kekhususannya itu agak tinggi. Yang jelas kan itu terkait dengan HWR, itu yang paling utama kita melakukan pemeriksaan itu kan kita bersandar kepada ahli. Ahli dalam hal ini itu ahli lingkungan, ahli apa? Pertambangan, ahli keuangan negara. Itu dari universitas di luar Manado semua.
22: Kejaksaan pun memastikan proses hukum berjalan profesional dengan melibatkan auditor internal yang diawasi BPKP guna mempercepat penghitungan kerugian negara.
0: Bendahara Umum HIPMI, Reynaldo Brian, bangkitkan semangat entrepreneur mahasiswa Universitas Samratulangi, Manado.
2: Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Reynaldo Brian, hadir langsung di Universitas Samratulangi, Manado dalam agenda kuliah umum bertajuk Dari Bangku Mahasiswa, Hidupkan Semangat Entrepreneur dan Leadership Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Gedung F1 Aula Lantai 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat, Manado. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam membangkitkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa dan anggota HIPMI perguruan tinggi. Dalam pemaparannya, Reynaldo menegaskan bahwa anak muda memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
3: Ke depan IPMI harus inklusif. IPMI tidak boleh eksklusif, tidak boleh memilih-milih, siapapun harus punya peluang yang sama untuk menjabat di jabatan strategis, sehingga bisa membawa dampak apapun program di pusat, bisa membawa dampak ke daerah. Beranjak dari eksklusif itu, kita harus buka bisnis di daerah. Kita harus kurasi bisnis di daerah, sehingga teman-teman di daerah bisa membuka usahanya dengan baik dan bisa.
2: Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat aktif berdiskusi mengenai tantangan dunia usaha, kepemimpinan hingga peluang bisnis di era digital.
0: Informasi tersebut mengakhiri Ikhtisar Berita Sepekan dalam Warta Berita Daerah Siang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: Pro 1.

0: Ya, masih dari kawasan Puncak Tikala dan senang sekali kembali saya Titi Bahagia untuk Manado siang ini bersama Anda kembali. Dan di jam segini pastinya udah tahu ya, ada 100% Indonesia. Dimana kembali seperti biasanya untuk line teleponnya Titi buka di 0821-9583-5080. Aduh, ini kenapa ya? Oke, baik. Dan pertanyaan ringan saya untuk siang hari ini untuk teman-teman ya, satu kata untuk kata pulpen, satu kata untuk kata pulpen. Oh ya, ternyata. Oke deh, ternyata. Ntar. Oke, baik. Silakan di 0821-9583-5080 yang pengen ikutan ya untuk lagu-lagu yang sudah disiapkan di sini sama MD-nya kita, langsung saja ya. 0821-9583-5080 dan pertanyaan ringannya adalah satu kata untuk kata pulpen ya, satu kata untuk kata pulpen. Cuaca Kota Manado dan sekitarnya sepertinya matahari tersenyum manja kepada kita ya. Dan sepertinya juga Kota Manado lagi pada lenggang semuanya karena tadi dalam perjalanan ke sini ada di beberapa titik ya tidak terjadi kemacetan karena mungkin juga weekend, mungkin untuk ramenya mungkin ntar lagi agak sorean ke malam ya sepertinya. Oke, baik. Sembari Titi menantikan Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama Titi di di line telepon 0821-9583-5080, Titi akan puterin juga satu lagu dulu ya. Oke. Sepertinya sudah ada, nggak apa-apa lah ya. Kita langsung aja. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang Ceci, Ibu Ceci yang bahagia.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Franky ada di Tumpaan.
0: Bapak Franky ada di Tumpaan. Apa kabar Pak Tumpaan?
1: Kabar baik, tolong tadi Tumpaan, tomu.
0: Oke, baik. Pak, sebelum bisa ngirim salam, Titi pengen tahu dong, kira-kira satu kata untuk pulpen apa ya?
1: Pilot.
0: Baiklah. Oke, langsung saja untuk tiga orang spesialnya, Pak.
1: Ya, mau salam buat rompi Ibu Titi, soangkat telepon, Tuhan Yesus selalu berkati bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin, terima
1: salam
0: kasih.
1: Salam sehat selalu, amin. Baru mau salam, mau balas salam untuk tiga orang. Pertama ada Bapak Sagai, ada di Kota Bitung, ada Bapak Salam tadi malam. Maaf, baru dapat balas ini, maaf, ini Pak Ivi sore. Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah Pak Sagai. Baru kedua, kita mau salam buat Ibu Esther di Tadigeran Bitung. Posisi sekarang ada di Batu Putih. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat ketiga Jo, kita mau salam buat Ibu Aurina, ada monitor, dapat salam dari Pak Franky, ada Tumpaan. Terima kasih 100% Indonesia.
0: Terima kasih Pak Franky 100% Indonesia. Kita ke belakangnya Pak Franky ya. Silakan lagi yang pengen gabung di 0821-9583-5080. Selamat sore 100% Indonesia. Oke, baik. Ya, putus ya. Oke, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana sayang?
2: Dengan Jane di Armadidi.
0: Oh alah, si Dian nih, saya rindu itu. Apa apa yang kemarin? Iya, ntar aja deh. Oke deh, apa kabar sayang?
2: Puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Puji Tuhan ada sehat-sehat, oke.
2: Kamarin Titi.
0: Pasangannya gimana, sehat juga sayang?
2: Sunat lama santai.
0: Oke deh, baiklah. Jin, satu kata untuk pulpen dong.
2: Tinta.
0: Tinta, oke. Silakan buat siapa tiga orang spesialnya?
2: Tentunya pertama mah salam untuk Teddy. Selamat bertugas, tetap semangat. Sukses untuk hari ini, happy weekend. Baru untuk yang ada masuk tadi, salam kenal. Untuk fans Pro 1, pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, salam kasih, salam kompak-kompak semua, salam ucapan satu persatu karena terlalu banyak. Spesial sekarang. Lagu apa Ted ini?
0: Ada sayang, pokoknya lagunya keren.
2: Oh mantap ya.
0: Oke. Okay.
2: Someone ya. Salam paling sayang buat Teti. Terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama, terima kasih. Salam buat pasangannya ya. Oke, satu penelpon lagi. 0821-9583-5080. Oke, selamat sore 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
3: Iya.
0: Iya, sayang, dengan siapa di mana?
3: Yang punya Gunakin, Haryati, Mbak Teti.
0: Oh. Nah, Anda Don Bunaken.
3: Oh. Yang punya Bunaken, awah.
0: Oke deh, ini oh, orang Bolmo. Oh,
3: kabar? Hah? Tongono, kabar?
0: Ay, tetap bik mau pira.
3: Terima apa kasih. Syukur mau anto, awah.
0: Iya, sayang. Ini kok jadinya kita ngobrolin bahasa Mongondo ya? Oke deh, ini orang Mongondo nyasar di Bunaken ya, Haryati ya. Satu kata untuk pulpen, sayangku.
3: Pulpen tinta saja ya.
0: Oke, baiklah. Tiga orang spesialnya buat siapa aja tuh?
3: Salam pertama buat Ibu Teti. Terima kasih angkat telepon.
0: Thank you.
3: Tetap semangat dan selalu bahagia seperti namanya.
0: Amin.
3: Lanjut, salam buat tiga orang pembalas salam yang baru lewat tadi ya. Satu orang Ibu Jain yang ada di Madidi. Makasih salamnya Ibu Jain yang tadi malam. Salam balik nih, salam sehat, salam kompak persahabatan dari di udara.
0: Oke.
3: Baru yang kedua ada Benijo yang ada di Polmut. Apa kabar? Kalau ada monitor gabung Pak Ibu Teti. Yang ketiga ada Rekap yang ada di Muluat.
0: Ya.
3: Salam sehat bersama keluarga.
0: Baiklah.
3: Buat Ibu Teti.
0: Ya.
3: Moto Tabian, Moto Tanoban,
0: Moto Tabian.
3: Syukur mu anto.
0: Syukur mu anto.
3: Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, Indonesia banget. Kita langsung aja yuk ya. Ini dia.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

ini banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik pendengar, sudah 3 lagu ya Titi putarkan ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih yang sudah ikutan gabung di live TikTok juga RRI sama Titi juga, terima kasih yang sudah gabung ya. Titi pengen samperin dulu, apa kabar buat beloved uncle, thank you ya. Kemudian ada Embo Jane, kirim salam buat anak-anak unit Tipit ya, Polres Minahasa Utara. Oh, salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, Embo Jane. Dan kita ke mana lagi ya? Ke lain telepon lagi. Langsung saja. Iya. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Halo, selamat sore sayang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis di Winenet Bitung, Mbak Teti.
0: Oh, dengan Elis di Winenet Bitung. Apa kabar Bitung, sayang?
1: Iya, Bitungnya lagi ceria. Elisnya baik-baik kabar.
0: Oke, baik. Sebelum ngirim salam Elis, Teti pengen tahu dulu. Satu kata untuk pulpen dong, apa tuh kira-kira?
1: Satu kata untuk pulpen, alat.
0: Baik, oke, untuk 3 orang spesialnya buat siapa aja tuh?
1: Iya, yang awal mau salam buat Mbak Teti. Salam sehat, sukses selalu, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Thank you, amin.
1: Ya, lanjut, 3 spesial.
0: Iya.
1: Yang pertama mau salam buat si cantik yang lagi di Batu Putih, Mbak Esther Lisa, kalau lagi monitor, ayo gabung di 100% Indonesia, salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Bunda Alke yang ada di Tomon, apa kabar? Salam sehat selalu Bunda, kalau lagi kurang enak, kurang apa sehat ya, tetap sembuh dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga, salam buat Ibu Ani yang ada di kota-kota Mobagu. Salam sehat, salam kompak bersama keluarga. Buat Mbak Teti, terima kasih dan
0: sama-sama, terima kasih. Selamat sore ya buat Elis. Di belakangnya Elis, Titi ke lain telepon lagi. 100% Indonesia, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Hai, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aurina di Tata Aran 2.
0: Ibu Aurina di Tata Aran 2. Gimana Tata Aran 2 sore hari ini?
2: Aduh, panas
0: ya. Bu Teti. Ya. Oke, sayang, baiklah. Lagi panas-panas. Terus lagi ngapain nih, panas-panas?
2: Lagi urus-urus dulu, ngepas barang.
0: Oke, baiklah. Silakan sayang. Satu kata untuk pulpen tuh kira-kira apa?
2: Tinta.
0: Kenapa? Tinta. Baik, 3 orang spesialnya sayang, silakan buat siapa aja.
2: Pertama-tama buat Ibu Teti. Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat. Salam sehat, bahagia selalu.
0: Amin, amin, terima kasih.
2: Teti bahagia. Bahagianya dua.
0: Iya, amin deh.
2: Terus 3 spesial. Yang pertama ini balas salam nih.
0: Balas salam.
2: Belum ke semua, berarti nanti ya malam kali. Yang pertama buat Pak Sagai di Bitung.
0: Baik.
2: Maaf Pak Sagai telat salamnya. Pak Sagai di Bitung. Baru yang kedua buat Pak Franky di Tumpaan, sering di Kawangkoan. Itu salam buat Pak Franky dan keluarga, istri, anak-anak.
0: Baik.
2: Terima kasih salamnya. Ini balik, salam balik dari Ibu Rina. Terus yang ketiga buat Ibu Ros di Ilam.
0: Ya.
2: Salam sehat, berkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin.
2: Terus yang lain, yang Rano Wangko, yang di Terling, yang di apa Koli-Koli, nanti sebentar malam, sabar ya.
0: Oke.
2: Okay. Kembali ke Ibu Teti, ya. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Ibu Aurina ya, terima kasih. So, kita ke belakangnya Ibu Aurina ya. Titi pengen samperin dulu buat teman-teman yang ada di RRI Tahuna M37. Hai. Terima kasih. Ada Alom juga. Hai Shalom. Lagi ngapain kamu sayang? Oke, baiklah kita ke line telepon lagi. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore. 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore, Ibu Teti. Iya. Dari Ibu Ellen di Ranuangko, Tondano.
0: Oh, Tondano. Apa kabar sore hari ini?
3: Puji Tuhan, Ibu Ellen sehat.
0: Oke, okay, baiklah. Kira-kira nih, satu kata untuk pulpen apa tuh, Bu?
3: Pulpen warna.
0: Oke, okay, baik. Silakan sayang, buat siapa tiga orang spesialnya?
3: Pertama, buat Ibu Teti, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, sukses. Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
3: Lanjut, musalam tiga spesial. Pertama, ada balasan Ibu Elizabeth di Pakueru, Pakueru Utara, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Melan di Malalayang, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Mama Yulim dan keluarga di Mbak Ilang, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Teti, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, Indonesia. Terima kasih.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Kita langsung saja, ini dia tiga lagunya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Dan akhirnya pendengar, kita sampai di sesi yang paling akhir ya untuk 100% Indonesia. Dan di line telepon kembali Teti buka di 0821-9583-5080, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya, 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai, tolong dong radio monitornya dikecilin biar nggak feedback di sini.
2: Oke, sudah, baik. Boleh?
0: Boleh. Apa kabar, Pak Sagai?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Oke.
2: Matahari dua.
0: Mataharinya dua ya, berasa ya. Oke, Pak Sagai. Lumayan. Sebelum ngirim-ngirim salam nih Pak Sagai, Titi pengen tahu kira-kira apa ya satu kata untuk pulpen?
2: Pulpen hero.
0: Oke, baiklah. Silakan untuk tiga orang spesialnya Pak Sagai.
2: Pertama tentu untuk Mbak Titi yang bertugas.
0: Iya.
2: Semoga siang hari ini sampai jam 8 malam dapat menyelesaikan tugas dengan segala baik.
0: Terima kasih.
2: Pulang di rumah, bertemu keluarga.

0: dengan
1: Amin, Pak
0: sejahtera.
1: Sagai. Terima kasih. Ya.
0: Tiga spesial. Pertama, Ibu Natalia di Toli-Toli. Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang kedua, Pak Junaidi di Ambon. Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Dan yang ketiga, untuk Pak Raiko di Lelem.
1: Baik.
0: Jadi tiga spesial, kembali ke Mbak Teti. Lanjutkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sagai. Oke, baik. Terima kasih. Dan kita ke belakangnya Pak Sagai ya. Line teleponnya Teti masih buka. Langsung saja. 100% Indonesia. Selamat sore.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Yang baru sebut tadi.
1: Ya?
2: Baru Pak Sagai disebut. Lailem.
1: Oke, Pak Raiko. Raiko. Apa kabar Lailem?
2: Ya. Sementara cuaca tidak menentu, hujan panas, panas, hujan.
1: Oke deh, baiklah. Oke.
2: Tidak mengurangi semangat untuk selalu bersyukurkan.
1: Iya, betul. Oke, Pak Raiko, syukur satu kata apa untuk kata pulpen dong, Pak Raiko, apa kira-kira?
2: Mungkin warna aja.
1: Warna ya, baik. Ya. Silakan untuk tiga orang spesialnya, Pak Raiko.
2: Spesial tiga orang kamu, salam balik buat Pak Sagai ini, salam dari Pak Raiko, baik, salam sehat. Semoga Pak Sagai selalu sehat, berkati selalu. Salam dari Pak Raiko.
1: Oke.
2: Okay. Lalu yang kedua, kamu kasih salam buat Pak James. Ada ini orang yang sana, selamat siang, selamat sore. Sementara monitor nih sama Pak Raiko. Sehat-sehat, sama dengan keluarga kan. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat Pak apa? Tengku Rahul.
1: Oke, baik.
2: Yang ada di Balang Mongodo Utara sana. Yang terakhir mungkin sementara monitor. Salam dari Pak Raiko yang ada di Minahasa Lelem. Oke. Kembali ke Putih Timur Tua. Terima kasih. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Dan sepertinya pendengar Pak Raiko ini menjadi penelpon kita yang terakhir untuk 100% Indonesia. Terima kasih banyak ya yang sudah pada ikutan di 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Yang sudah gabung juga lewat live TikTok kami di RRI Manado dan juga live TikTok saya dan juga di Facebook saya. Terima kasih banyak. Hai untuk Yeni Purwati, kangen sayang. Apa kabar juga buat Ibu Elvira ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Gorontalo. Ada David juga nyengat ya yang ada di Tomohon. Dan ada Pak Honi Lolong ini ya yang ada di Buha. Lagi ngapain Anda-Anda ya di sore hari ini. Suka-suka Steve juga ya, semoga sukses dengan eventnya ya di Pohon Kasih. Keren. Kemudian Alam juga ya. Pokoknya buat semua-semua yang udah pada ikutan gabung, makasih. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada begitu banyak program ya di RRI Manado untuk Manado sore ini. Thank you.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ini Budi.
2: Ini Budi.
1: Ini Ibu Budi.
2: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Ini Bapak Budi.
0: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri.

Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Ya, dan baik pendengar, kembali sebuah informasi untuk Anda adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terus berupaya menghadirkan inovasi-inovasi layanan yang mudah bagi masyarakat. Terbaru terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan kini pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus mengantri di kantor Samsat maupun terikat domisili pemilik kendaraan. Kemudian layanan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, Yune Silangen, dalam kegiatan ngopi bareng JIPS bersama media di Kantin Dharma Wanita Kantor Gubernur Sulut pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Yune Silangen menjelaskan bahwa masyarakat kini dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara online dari mana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat sesuai daerah asal kendaraan. Dan pemilik kendaraan yang berdomisili di Nusa Utara atau Bulawanggondo Raya misalnya, saat berada di Manado tetap bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan. Selain melakukan melalui kantor Samsat, pembayaran pajak kendaraan juga bisa melalui kantor pos terdekat, teller bank maupun ATM Bank Sulut Go. Dan inovasi layanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, serta juga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa ke depan sistem pembayaran pajak kendaraan akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk melalui platform e-commerce dan juga sistem pembayaran QRIS. Baik pendengar, dan masih tersisa beberapa lagu lagi untuk Anda. Dan kami informasikan bahwa tepat nanti di pukul 17, Anda dapat mengikuti Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memberikan bantuan kapal hasil rampasan ilegal fishing untuk Pemprov Sulawesi Utara.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu pihak Pemprov Sulut memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono menyebut, pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk dari negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara. Menurutnya kebijakan KKP saat ini terhadap kapal illegal fishing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA tidak lagi dilakukan penenggelaman, melainkan disita negara. Oleh karena itu, KKP kini memilih menyerahkan kapal hasil rampasan kepada pemerintah atau nelayan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Ini langkah tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika kita melakukan pemberantasan illegal fishing. Kalau dulu ditenggelamkan, sekarang kebijakan Pak Menteri lebih bagaimana bisa mensejahterakan nelayan, menjaga masyarakat nelayan. Dan di sini salah satunya Pemda Sulut yang mendapatkan ini, karena permintaan ini sudah lama, ini sudah setahun yang lalu. Kami banyak yang minta, tapi dilakukan verifikasi. Karena kalau tidak verifikasi, banyak yang minta, ketika minta tidak bisa operasionalkan. Kan? Kami yakinkan dulu bahwa KKP memberikan ini bisa dilaksanakan enggak. Dari Pak Gubernur meyakinkan ini akan dikelola oleh BUMD, tiba-tiba. Dan itu terobosan juga bahwa barang hasil rampasan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena ketika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sayang. Nah, satu sisi harapan kita nanti juga akan masih banyak ya, masih ada beberapa barang rampasan tersebut, namun masih kami seleksi, kami verifikasi benar-benar siapa yang layak untuk mendapatkannya.
2: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya Wagub juga menyerahkan surat hibah tanah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal yang diberikan diharapkan bisa bermanfaat untuk daerah ini.
4: Dan ini telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua memang Pak Gubernur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal. Dan yang ketiga, kami juga menyerahkan sebidang tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga ini dapat digunakan dengan baik. Dan ini suatu wujud dari sinergitas dan kolaborasi serta perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan kepada upaya kita untuk memperkuat kegiatan dan strategi kita untuk blue economy di Sulawesi Utara.
2: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih di Layato Selatan, Kota Gorontalo diharapkan bisa bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat.
5: Sejumlah nelayan di Kelurahan Liata Selatan Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Liata Selatan Hajar Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
6: Hati nelayan di Provinsi Gorontalo, dan saya salah satu nelayan yang ada di Dinau Teluk Tomini Maluku mewakili rakyat nelayan di pesisir ini, menyampaikan kepada Pak Presiden yang pertama, agar supaya lebih memperhatikan nelayan yang ada di pesisir, sebab salah satu aset PAD tertinggi di Provinsi Gorontalo itu adalah perikanan. Tapi hari ini Pak, para nelayan masih melaksanakan penangkapan ikan di pesisir masih berbentuk manual. Kedua, masalah yang dihadapi oleh nelayan adalah BBM. Sehingganya melalui Pak Presiden, bagaimana BBM ini akan diturunkan harganya dan betul-betul mampu melayani seluruh nelayan yang ada di Gorontalo.
5: Hadir juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Liata Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kawasan KNNP Liata Selatan.
7: Sampai itu sangat bermanfaat bagi kita punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana, langsung ada kampung nelayan yang Prabowo. Terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang ada di Liata Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mau jual ikan di tempat ada di kampung nelayan ini.
5: Ia berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Liata Selatan ini dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Lanal Gorontalo juga turut mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
8: Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini, kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Wolalu, kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi kampung nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
5: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke RRI Tahuna, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon Kapita Laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang Kapita Laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
10: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon Kapita Laung yang pernah menjabat, baik pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGN untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon Kapita Laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGR dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGR dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGR. Biar cuma 2 juta itu orang kembalikan. Karena apa, lain kali orang punya bagian keuangan ada salah hitung. Misalkan anak tak tambah tunjangan orang belum tambah.
9: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RI Talaun, pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut saat ini berdampak pada inflasi daerah dan berdampak pada pendapatan petani dan daerah.
11: Pengembangan pertanian Talaut yang mulai progres saat ini oleh petani khususnya tanaman hortikultura mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
12: Kami memberikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 13-12 Talaut seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani, sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
13: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
11: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani sekarang ini, tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf, atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pro 1.

0: to have Lucyska.
1: Halo Ibu-Ibu Kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja, ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita, katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
2: Oke deh, siap. Gasken!
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini. Tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih. Saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik, kembali selamat sore untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Kita lanjutkan Manada Sore dengan lagu-lagu religi pop Islam, siap melengkapi persiapan Anda untuk ibadah di sore hari ini. Dan ada beberapa lagu tadi sudah hadir. Ya, sebagai informasi juga bahwa untuk sore ini kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:45. Ya, kita akan jelang kumandang azan maghrib dengan satu lagu dari Bimbo, Wasiat Tuhan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1.

101. Iya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, nantinya berakhirnya ya lagu dari Maher Zain ya, Subhanallah, tuntaskan untuk sajian lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga sudah dapat melengkapi ibadah anda dan memberikan ya berkah ya, boleh menjadi berkah untuk anda di sore ini. Nanti setelah itu kita lanjutkan untuk Manado sore di malam hari ini. Serangkaian musik dan informasi spesial hadir sampai di pukul 19 nanti, dan nantinya di pukul 19 jangan lewatkan juga drama radio persembahan dari RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.

0: muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, peringatan demikian ada Seventeen ya, kembali sudah menyapa Anda dengan lagunya Menemukanmu ya. Dan sebagai informasi kita untuk malam ini ya, terkait dengan kondisi cuaca, rupanya malam ini akan hujan ya di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Seperti di Kepulauan Sangihe, Bolaang Mongondo Utara, kemudian Kabupaten Bolaang Mongondo, Kepulauan Talaut, Bolaang Mongondo Utara, kemudian Siau Tagulandang Biaro. Ya, jadi diperkirakan hujan malam ini akan terjadi sampai di pukul 8:30 malam, ya, atau pukul 20 WITA waktu Indonesia Tengah. Saya punya informasi selanjutnya, kabar gembira, ya, bagi para ya atlet tim Garuda Baru Indonesia yang berhasil menjuarai Street Child World Cup 2026 untuk kategori Boys Shield di Mexico City, di mana Indonesia memastikan gelar setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti ya pada Kamis kemarin 14 Mei. Dan ya, pertandingan yang berlangsung ketat selama dua babak, kedua tim memang bermain dengan durasi 8 menit yang berlangsung ya. Dan Garuda Baru Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Argentina dalam waktu normal. Nah, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Raihan Alvarezi di menit ke-6 babak pertama. Namun Argentina menyamakan kedudukan ketika pertandingan memasuki menit ke-8 untuk babak kedua, sehingga laga selanjutnya ke drama penalti. Nah, pendengar, keberhasilan dari Garuda Baru setelah menurunkan Samuel Stephen Siagian sebagai penjaga gawang ya ketika menghadapi Argentina, hasilnya Samuel menjadi penentu kemenangan setelah berhasil menepis tendangan terakhir pemain Argentina dan sekaligus memastikan Indonesia keluar sebagai juara. Dan akhirnya keberhasilan tersebut melampaui pencapaian terbaik Indonesia. Sebelumnya juga sempat mengikuti Street Child World Cup Rusia 2018 ya, dan tim putra Indonesia sebelumnya hanya bisa mencapai babak semifinal di tahun 2018. Nah, keberangkatan Garuda Baru tentu memperoleh dukungan juga dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk pengembangan karakter anak-anak Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kita pasti tua ya, demikian ada 420 kembali sudah hadir melengkapi malam Anda mungkin sambil menikmati makan malamnya ya. Kita pasti tua ya, mungkin kalimat ini terdengar sederhana ya, bahkan mungkin biasa saja, tapi ya malam ini kalau saat ini ya, malam ini kalau kita benar-benar memikirkan ada banyak makna sebenarnya yang tersembunyi di melalui kalimat tersebut ya. Kalau dulu mungkin kita ingin cepat besar dan saat waktu masih kecil kita mungkin pernah berkata, andai aku cepat dewasa. Ya, jadi kita tidak sabar ya untuk menggunakan atau ingin memakai pakaian orang dewasa. Bekerja, punya penghasilan, ya menentukan hidup sendiri, dan kita berpikir menjadi dewasa itu bebas. Ya, waktu terus berjalan ya. Pelan tapi pasti. Nah, tiba-tiba saat ini, malam ini ya, kita mulai sadar rambut mulai berubah, ya tenaga tidak lagi sama, apalagi pikiran mulai penuh dengan tanggung jawab ya, dan hidup ternyata tidak sesederhana yang dulu kita bayangkan. Ya memang menjadi tua itu manusiawi ya, siapa sih yang tidak akan menjadi tua ya, semua orang pasti akan menjadi tua ya, dan menjadi tua itu menjadi sebenarnya kehormatan ya, karena tidak semua orang itu bisa diberikan kesempatan untuk sampai hari ini. Oke, baik, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi ini.

0: Ini dari iya Badan Kesehatan Dunia WHO, ya Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan ya terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Ya, produk nikotin yang kini dipasarkan pada remaja dan anak-anak muda. Dan WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau belum bahkan belum bersedia ya. Bersedia belum tersedia maksudnya ya, sehingga bisa meningkatkan resiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Ya, dan pendengar pada ya Hari Tanpa Tembakau Sedunia nanti 31 Mei. Ya, peringatan tahun ini akan fokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik pengguna baru. Ya, dan kantong nikotin sendiri itu merupakan saset kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir ya untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. Ya, dan pendengar, WHO menyerukan bahwa tindakan segera dari pemerintah di seluruh dunia untuk segera menerapkan regulasi komprehensif terhadap seluruh produk nikotin ya. Tentu larangan ini mencakup larangan iklan, ya pembatasan perisa, kontrol usia yang ketat ya, dan penerapan pajak tinggi. Ya, dan WHO juga meminta adanya pengawasan distribusi yang lebih ketat terhadap produk kantong nikotin. Dan sekaligus menegaskan bahwa kantong nikotin itu tidak bebas resiko dan perlu pengendalian kuat untuk melindungi generasi muda dari kecanduan.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pergi.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya, baik pendengar, dan setelah kolaborasi Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, ya, Kamulah Takdirku. Ya, Anda akan segera mendengarkan Rama Radio kali ini persembahan dari ya RRI Rana ya dengan judul Jaring Ayah. Ya, semoga dapat menghibur Anda, melengkapi malam minggu Anda. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1.

0: Piensa tú.
1: Kopi tak ala amboy, amboy. Sejuk rasanya ala amboy, amboy.
2: Lah, minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah, Rahmi, Rahmi.
2: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
2: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
3: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
2: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
3: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
2: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.
4: Ramainya pasar hari ini. Eh, tu kan?
2: Fatimah! Fatimah!
4: Fatimah kan ni?
5: Ya, siapa ya?
4: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
5: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
4: Iya, anak Cik Dulah.
5: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
4: Macam ni lah orang kampung, Timah, Timah. Cantik jengkau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
5: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
4: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah. Di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
5: Kau nak cari kerja?
4: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
5: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu, Iko Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abangku senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja. Emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Yah, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10,000, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: jaring kah?
1: Iya. Kau tak jaring, Karim?
0: Baru saja balik. Dah siang ni, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan kat rumah.
0: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: saya.
1: Sarah, sabai Sarah.
0: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
1: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, aku di sini masih setia ya. Demikian Mike Mohede, nanti tuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu hiburan lagi ya. Setelah tadi Anda dengarkan Rama Radio, persembahan dari RRI Rane dengan judul Jaring Ayah. Ya, setelah Mike Mohede ya dengan lagunya Setia, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore sekaligus tuntaskan untuk pengolahan di hari ini. Ya, di Manado Sore nanti ada kidung-kidung rohani ya, siap menyapa umat Kristiani di manapun Anda berada sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik, peringatan umat Kristiani dimanapun berada, demikian ya kirim pujian dari Gloria Trio. Tuhan pasti sanggup sudah memberkati Anda di malam hari ini. Dan lewat pujian ini juga kita diingatkan bahwa memang ya, setiap kehidupan ada saat dimana kita merasa lemah, kehilangan arah ya, bahkan hampir menyerah pada keadaan. Ya, dengan beban yang datang silih berganti, ya tentunya terkadang kita sudah berdoa juga begitu lama, tetapi jawaban yang dinantikan mungkin belum juga datang. Ya, sehingga hati mulai bertanya, apakah aku mampu untuk melewati semua ini? Ya, dan seringkali pada titik itu, orang mulai kehilangan harapan ya. Dan lewat pujian Gloria Trio, Tuhan pasti sanggup, tentu kita diingatkan ya bahwa sebagai manusia kita punya kekuatan yang memang terbatas ya, tapi kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ya, dan lagu ini juga bukan sekedar rangkaian kata-kata ya, tetapi boleh menjadi sebuah pengakuan bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Ya, saat dunia berkata mustahil, Tuhan sanggup membuka jalan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. Pro 1.

hal kepada saudara dan saya. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dalam kehidupan ini, tapi ingat yang dari dunia sifatnya sementara, tapi yang dari Bapa kekal abadi. Tetap pandang Dia, nantikan pertolongan yang dari Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berseru dan berharap kepada-Nya. Haleluya.

Oke, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, akhirnya satu kidung pujian ya dari Obed Mahino setelah tadi ada James Victor ya dengan pujiannya Beratkah Beban Hidupmu. James Obed Mahino tuntaskan dengan pujiannya Tak Kutahu Kan Hari Esok ya. Oke, setelah itu kita ya saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda ya untuk kesempatan edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Ya, terima kasih untuk atensinya. Ya, dan setelah itu di pukul 8 nanti program Mas Satu RR Penado akan segera bergabung dengan Pro3 ya untuk warta berita. Terima kasih untuk semuanya. Selamat bermalam Minggu dan sampai jumpa.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ya, teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang operasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini, dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI, akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Sariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Sariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Sariful Alam. Iya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah untuk mengambil yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu selama campur ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Saat ini waktu di studio kami pukul 20.28 menit waktu Indonesia Tengah untuk Manado malam hari ini. Tepatnya di hari Sabtu 16 Mei 2026, saya Ike Darsono Mamuaya kembali bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Andy Rif dengan Manis dan Sayang. Semoga suasana malam hari ini semanis Anda, semanis dan sesayang Anda. Ya, pada Pro1 kanal informasi dan inspirasi, Anda tetap bergabung bersama kami untuk malam hari ini meskipun melewati akhir pekan Anda dan melewati suasana malam minggu Anda. Pastinya tetap bersama kami di Pro1 kanal informasi dan inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Oke, dimanapun Anda berada, selamat malam. Oke, dan saat ini waktu di studio kami pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, yeah, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anggun Cipta Sasmi dengan Mimpi. Ya, yeah, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah informasi untuk Anda, pendengar dari Manado. Polsek Malalayang, Polresta Manado melaksanakan kegiatan program unggulan Silau Mata dalam rangka mengantisipasi gangguan Kaptipmas di Jalan RW Mungisidi, Malalayang pada Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 18.15 hingga 19 tersebut difokuskan pada pengurayan kemacetan, penertiban pelanggaran lalu lintas, serta pencegahan kejahatan jalanan di wilayah

rawan kepadatan kendaraan. Sebanyak 2 personil Polri diterjunkan dengan menggunakan mobil patroli Polsek Malalayang. Petugas melakukan pengaturan lalu lintas dan menyalakan lampu rotator sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat. Kapolsek Malalayang AKP Jusman Mori didampingi Kasihumas Polresta Manado. Ibtu Agus Haryono mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus kendaraan pada jam-jam sibuk. Dan hasil pemantauan arus lalu lintas masuk maupun keluar Kota Manado terpantau ramai lancar dan situasi Kamtipmas tetap aman serta kondusif. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menikmati suasana malam minggu Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan pastinya bersama kami di Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Hei, jam salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Air Supply dengan Making Love. Dan segera kita masuki acara pilihan pendengar. Ya, seperti biasanya setiap hari Sabtu atau akhir pekan, Anda akan bersama pengurus FKP ya. Untuk malam hari ini sudah berada di studio Ibu Anet dan ya, Ibu Wati ya. Oke, lebih jelasnya silakan Ibu Anet dan Ibu Wati. Mungkin ya ada juga yang belum mengikuti, silakan memperkenalkan diri lagi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih Mbak Ike.
0: Iya. Iya, lanjut Ibu Ani.
2: Iya, iya. Malam hari ini seperti biasa ya, aturan mainnya sama dengan yang lalu. Untuk kalian pendengar kali ini, Anda bisa merequest lagu, tapi sebelumnya Anda harus bersama dengan kami. Untuk malam hari ini agak lain dari biasanya ya. Jadi untuk lagu yang Anda pilih, Anda harus tahu lagunya, judulnya apa, penyanyi siapa, kemudian bisa menyanyikan sepenggal liriknya ya. Nah, jadi itu untuk malam hari ini ya. Jadi agak berbeda, tidak ada topik, tapi Anda memilih lagu yang bisa Anda nyanyikan sepenggal saja, jangan banyak-banyak, habis waktunya ya. Cuman sepotong saja syairnya ya. Oke, itu. Kemudian untuk setiap sesinya kami menerima dua orang penelpon ya. Dan untuk sesi SMS dan line WhatsApp bisa juga segera dikirim requestannya. Tapi kalau untuk SMS dan WhatsApp berarti Anda tidak menyanyi, cuma memilih lagu Anda ya. Oke, ini di sini bersama Ibu Wati Pusut, sekretaris fans club Prima Suara Pro 1 RRI Manado.
3: Halo, selamat malam.
2: Iya.
3: Aku berapa lagi dengan Ibu Wati. Halo.
2: Iya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan segera menuju ke penelpon pertama kita malam hari ini ya. Baik, sudah ada yang terhubung? Pro 1, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Aduh, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Aurina.
2: Oh, Ibu Aurina di Tataran 2. Apa kabar Ibu Aurina?
4: Baik sekali. Baik
2: sekali. Oke, kalau demikian sudah mendengarkan syarat dan aturan mainnya kita malam hari ini ya? Sudah ya? Sudah. Ibu Aurina sudah mendengarkan aturan main untuk malam hari ini?
4: Oh, sudah. Topiknya apa?
2: Sebelum. Iya. Jadi Ibu Aurina, untuk merequest lagu, Anda harus memilih lagu yang tahu pastinya ya, sebab untuk di awal itu Anda harus menyanyikan sepenggal lirik dari lagu tersebut. Silakan.
4: Oke.
2: Lagu apa dulu? Terputus kah? Halo. Halo. Waduh, terputus ya Ibu Aurina, sayang sekali ya. Bisa bergabung kembali, ditunggu nanti ya. Jadi untuk sekali lagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pilihan pendengar, Anda merequest lagu yang Anda tahu, sebab untuk aturannya Anda harus menyanyikan sepenggal lirik lagu tersebut ya. Sudah adakah yang bergabung, Mbak Ika? Belum. Kalau begitu kita menyapa dulu. Untuk yang saat ini lagi berulang tahun, adik Justin, hari ulang tahun ke-1 ya, panjang umur sehat selalu, dari keluarga Pelealu Keles di Bahu ya. Selamat merayakan ulang tahun, sehat dan panjang umur. Diberkati bersama keluarga besar Pelealu Keles ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
5: Halo.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam, selamat pilihan pendengar.
2: Iya, selamat malam. Apa kabar ini orang Ambon ya, sepertinya ya?
5: Orang Ambon, Pak Junaidi.
2: Oke, Pak Junaidi.
5: Cuaca cerah.
2: Cuaca cerah, ah, mantap itu ya. Kalau gitu kita langsung ke lagu. Lagu apa dulu ini, Pak Junaidi?
5: Mungkin Don't Forget kira-kira ya.
2: Don't forget yang nyanyi George Baker kah atau? Okay, George Baker ya. Baik, Pak Junaidi, silakan.
5: George Baker bukan don't forget bukan George Baker itu apa?
2: Don't forget to remember kan?
5: Iya.
2: Iya.
5: Itu The Cats kira-kira.
2: Oh, the Cats.
5: Iya. The Cats kira-kira ya.
2: Oke, okay, kalau begitu coba dinyanyikan sepenggal lagu tersebut.
5: Oh my heart, won't believe that you just let me.
2: Iya.
5: Itu toh.
2: Oh, okay. Potong aja toh. Sepotong aja.
5: Oke. Okay. Dengar ya.
2: Iya, baik. Kalau begitu itu The Bee Gees barangkali ya. The Cats.
5: Iya, kira-kira ini.
0: Carrie Underwood.
2: Nanti dibetulkan oleh Mbak Ike. Baik, silakan lagunya untuk siapa ini, Mbak, Pak? Lima spesialnya ya.
5: Ini agak jauh, ini kurang jelas ini jadi.
2: Oh iya. Oke, okay, Pak Junaidi silakan lima spesialnya.
5: Oh, lima spesial. Yeah. Pertama kita menyapa dulu ada Ibu Ketua. Mm. Lalu Ibu Ike juga, lalu Ibu siapa tadi?
3: Ibu Wati, Pak.
5: Wati ya.
3: Iya.
5: Ah,
3: pendatang baru.
5: Selamat menyala tua sampai selesai dan diberkati Tuhan selalu ya.
2: Iya.
5: Pertama adalah Ibu Elsti Makalisu, selamat iya. malam. Harapan sehat bersama keluarga juga ada Pak Segai juga di sana di mana di Bitung. Mm. Terima kasih salamnya tadi sore, salam balik ya. Ada Ibu Hermina di mana di Bitung atau di apa ya, Hermina di Bitung, salam kenal ya, semoga diberkati Tuhan selalu. Juga ada show 3, ada Ibu Ani yang ada di Kota Magu, selamat malam dan harapan sehat. Terakhir ada Ibu Elizabeth ya, yang di Pokok Iru Utara, selamat malam harapan sehat kembali ke studio
2: yeah.
5: untuk Bu Anet bertiga. Terima yeah. kasih banyak. Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung sebagai penelpon kedua kita malam hari ini ya. Untuk Ibu Aurina ditunggu kembali ya, Anda bergabung bersama kami. Baik, kita menyalami dulu yang ada di seputaran masih di Ambon ya, seputaran Ambon, Kepulauan Ambon ya. Ada Ayu di Masohi ya, selamat malam Ayu, bisa bergabung malam hari ini kah ya. Baik, kemudian menyapa untuk Ibu Dinda yang ada di Bogor ya. Kemudian ada Teriyah ya Cikuria yang ada di Jakarta, menjumpai juga untuk Ketua FKP Forum Komunikasi Pemerhati Jakarta Ibu Endang ya. Mudah-mudahan sudah stay tune ya mendengarkan Pro 1 Manado ya. Baik, setelah dua lagu ini Ibu Wati ada yang mau disalami, silakan.
3: Ada juga Ibu Daisy tadi yang masih di taman tapi so pulang. Mm-mm. Ibu Sandra Sompi juga
2: yeah.
3: tadi dengan Ibu Mei Lembong.
2: Oke, okay. yang berulang tahun Ci Mei ya, yang ke-70 tahun ya. Selamat panjang umur. Aduh, so dapat bonus ini 70 tahun ini Ibu Wati. Kalau torang kira-kira boleh sampai ke sana, aduh puji syukur ya. Ibu Mei Cimei ya, yang lebih kenal dengan Cimei, berulang tahun ke-70 tahun sudah dirayakan tadi sore ya. Tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada. Kita ke lagu. Tapi baru satu lagu ya tadi ya.
3: Iya,
2: ya kalau begitu masalah. Kita menunggu satu penelpon lagi. Ya. Oke, okay, bagaimana dengan Ibu Aurina ini? Belum tergabung lagi ya. Ini malu-malu ini atau malu karena disuruh nyanyi ini ya. Agak susah barangkali kali ini ya. Oke, okay, sudah ada. Pro 1, selamat malam. Selamat malam. Halo.
6: Dari Makalisung.
2: Oh, dari Makalisung. Apa kabar Ibu Els?
6: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
2: Sehat, walafiat. Iya, cerah ceria ya. Secara hati?
6: Secara hati.
2: Ini baru yang di sebelah, ini sekarang tergabung lagi yang satu. Asik sekali ya, berbalas pantun. Baiklah, Ibu Els, silakan lagu apa Bu Els?
6: Lagu dari Maya Rumantir.
2: Judul?
6: Rindunya Hati Ini.
2: Rindunya Hati Ini. Maya Rumantir. Kalau begitu tolong dengarkan bersama sepotong sepotong syairnya. Iya. Silakan Ibu Els. Ya boleh, boleh.
3: Diperif.
6: Tuhan biarkanlah aku bersamanya. Jangan pisahkan hatiku dan hatinya.
2: Aduh.
6: Tuhan, oh, sujudku meminta.
2: Asik boleh sekali. Oke, nanti dilanjutkan oleh Maya Rumantir. Ya, terima kasih. Silakan untuk lima spesialnya. Ternyata boleh kotek Kang, suara Kak Ibu Wati.
3: Boleh.
2: Sekali-sekali nanti boleh live di sini, Kang, Ibu Els.
3: Boleh gabung okay. Dengan orang-orang sini.
6: Iya, mudah-mudahan. Okay.
2: Baik, silakan lima spesialnya.
6: Tiga kan, tiga yang dilihat.
2: Iya, betul.
6: Yang menyapa pertama tentu buat Ibu Ketua, Ibu Anet, juga ada Ibu Ike, Ibu Fira kan?
2: Ibu Wati Pusut.
3: Ibu Wati, Ibu Els. Seberapa-berapa?
2: Ibu Wati Pusut.
6: Oh, Ibu Yati.
2: Ibu Wati.
6: Ibu Yati, Ibu Anet, Ibu Ketua, Ibu Ike ketiganya. Salam sehat, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut mau menyapa lima spesial kan Ibu, Ibu. Amin, Pak. Yang pertama yang baru lewat, yang dari Teluk Ambon Manis, Pak Junaidi. Salam kasih, salam sehat, sejahtera diberkati. Yang kedua ada Pak Ikhlan yang ada di Bol Mutano, Pak Ikhlan. Bersama keluarga tetap lancar usaha dan tetap diberkati dan bahagia sejahtera selalu. Ketiga ada Ibu Hermina yang ada di Bitung, Ibu Hermin Bitung Sari Kelapa. Salam manis, salam sehat diberkati. Yang ada juga di Paku Weru Utara, di sana ada Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth, ini salam dari Ibu El. Salam manis, salam sehat selalu diberkati juga. Yang akhir ada di Kota Mobagu. Dan ada Ibu Ani. Ibu Ani, salam sehat, sejahtera diberkati juga. Kelima, salam sehat diberkati di keluarga masing-masing. Untuk Ibu Ketua, Ibu Anet, Ibu Ike, Ibu Yati. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam. Ya itu tadi Ibu Els dari Makalisung ya, Tondano Pante. Kalau kalau begitu kita menyapa dulu yang ada di seputaran Tondano. Ada Ibu Keke Wondal bersama Om Polce, Kang. Selamat malam. Juga ada Ibu Aurina bersama dengan Pak Ison. Selamat malam juga. Di Tanggari ada keluarga besar Pendeta Henry Keruntukahu Oleh ya, selamat malam pendeta. Semua orang Tanggari pastinya yang lagi ada di Saduan ya, semua-semua pokoknya tak terkecuali ya. Terangkan lagu dulu ya untuk memberi semangat teman-teman lain, pendengar lain di belakang Ibu Els dan Pak Junaidi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini kami telah tersambung dengan reporter kami Noni Octavia untuk melaporkan informasi kebakaran yang terjadi di Mall Manado. Silakan Noni Octavia.
1: Ya, baik Ika dan pendengar, saya Noni Octavia melaporkan langsung dari kawasan Mega Mall Manado. Di sini telah terjadi kebakaran sekitar 10 menit yang lalu ya. Kebetulan juga di sini sedang berlangsung konser pada CS, jadi memang keadaan di sini cukup crowded dan juga ramai, di mana api diperkirakan tadi saya bertanya kepada salah satu petugas itu berasal dari lantai 3 Mega Mall, tapi belum diketahui sampai sekarang berasal dari bagian mana. Kemudian juga saat ini masih berlangsung ini untuk pemadaman api, dan sudah dikerahkan ada beberapa pemadam kebakaran yang langsung tadi menuju ke lokasi. Tadi juga sempat di lokasi bagian CIMAS itu ada satu pemadam kebakaran, jadi memang langsung sedang berlangsung. Ini juga ya, ada sponsor, kemudian juga berkepentingan.

0: Hallo, Nonni? Ja, hallo? Ja, hallo, Nonni? Ya. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami ya sementara menerima laporan dari reporter kami Noni Octavia yang berada di kawasan Mall Manado di mana terjadi kebakaran di Mall Manado. Ya, kami kembali menghubungi Noni Octavia. Halo Noni? Noni? Halo? Iya, halo? Halo? Iya. Iya, kami menghubungi kembali ya mungkin jaringan sehingga terputus ya. Iya. Halo? Iya, kami masih menanti hubungan dengan ya. Ya, dengan reporter kami Noni Octavia yang ya terputus sementara melaporkan informasi terkini saat ini. Iya. Oh ya. Rupanya terputus dan kami masih menantikan hubungan kembali ataupun laporan dari reporter kami Noni Octavia yang berada di Mega Mall Manado di mana malam hari ini terjadi kebakaran di Mall Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami tersambung kembali dengan reporter kami Noni Octavia yang akan ya melaporkan informasi kebakaran di Mall Mega Mall Manado. Noni Octavia.
2: Iya, baik.
0: Iya, silakan lanjut.
2: Ya, halo.
0: Laporan Anda.
2: Iya. Ya. Baik, Ika dan juga pendengar Pro 1 RRI Manado, saat ini saya Noni Octavia melaporkan langsung dari kawasan Mega Mall Manado di mana di sini sudah terjadi kebakaran di tepatnya di dalam Mall Mega Mall Manado. Itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan, api berasal dari lantai 3, namun belum diketahui tepatnya apa penyebab kebakaran tersebut. Hingga kini sudah dikerahkan sekitar berapa, tadi saya juga belum mendapatkan informasi, mungkin ada sekitar 4-5 pemadam kebakaran, dan juga memang sudah ada satu yang stay untuk karena bertepatan dengan momen konser Badon Cifest. Dan untuk saat ini memang keadaan sangat crowded dan juga ramai, karena juga tadi bertepatan dengan konser tersebut, dan sampai saat ini api masih belum juga padam dan masih sangat besar. Kemudian ini juga memang diharapkan untuk semuanya agar tetap berhati-hati karena pemadam kebakaran masih terus dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk pendengar dan untuk pendengar Pro 1 RRI Manado. Sampai saat ini api masih berusaha untuk dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Demikian yang bisa kami laporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Noni Octavia dan ya, oke, Noni, halo.
2: Iya, halo.
0: Ya, bagaimana arus lalu lintas di sekitar kawasan Mega Mall di sekitar tempat kebakaran? Ya.
2: Ya, baik Ika. Untuk arus juga memang cukup padat ya, memang tapi di coba untuk diatur oleh keamanan di sini. Tapi memang kalau kita bisa lihat ini memang benar-benar padat.
0: Iya.
2: Dan juga susah untuk arus bolak-baliknya di sekitar sini, Ika.
0: Iya, oke. Iya, kami nantikan laporan Anda selanjutnya, Noni Octavia. Terima kasih atas laporan Anda. Oke, selamat bertugas kembali. Oke, iya.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Pendengar, demikian informasi dari reporter kami, Noni Octavia, yang menginformasikan bahwa terjadi kebakaran di kawasan Mega Mall Manado. Dan untuk Noni, selamat bertugas kembali dan kami menantikan laporan selanjutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, itu tadi informasi seputaran kejadian ya di Mega Mall Manado yang terjadi kebakarannya sekitaran 20 menit yang lalu ya. Mungkin ada saudara di sana bisa dikomunikasikan, tanya-tanya ya keberadaannya ya, memantau. Ya biasa kalau malam minggu begini kan banyak yang suka jalan-jalan, shopping santai bersama keluarga di Mega Mall dan seputarannya. Baik, kita menuju ke penelpon lagi untuk kembali ke pilihan pendengar malam hari ini. Ya, untuk malam hari ini kita terima lagi dua orang penelpon untuk sesi yang kedua ini yang ingin bergabung bersama kami di 0821

0: untuk malam hari ini harus nyanyi dulu ya. Baik, silakan lagu apa Bu Natali?
1: Lagunya Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina judulnya?
1: Judulnya Jangan Pernah Kau Ragukan.
0: Jangan Pernah Kau Ragukan. Siapa itu ya? Baik, silakan, silakan Ibu Natali, sepenggal saja ya, sepotong, jangan panjang-panjang, silakan.
2: Bait pertama, Bu.
1: Jangan pernah kau ragukan.
0: Asik.
1: Ketulusan hati ini.
0: Aduh, dah.
1: Sudah cukup.
0: Masih suka dengar sudah so habis kumangkang. Oke lah kalau gitu. Nanti kapan-kapan kalau datang ke Manado kita live di sini ya.
1: Oh, pasti.
0: Asik
1: Bu
0: sekali.
1: Ane,
0: iya, baiklah kalau
1: dengan
0: begitu.
1: Dengan Bu Ki pasti nanti ke studio nanti kita nyanyi-nyanyi bersama ya.
0: Oke. Baik, silakan 5 spesialnya untuk malam hari ini Ibu Natali, silakan.
1: Oke, yang pertama ya, mau balas salam ada Pak Saga ya, yang ada di Bitung. Selamat malam Pak Saga ya, salam sehat, salam kompak, harapan ada sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Yang kedua ada Ibu Aurina ya, yang ada di Tataran 2 ya, yang lagi putus tadi ya. Lagi
0: terputus tadi
1: lagi,
0: ya,
1: Bu Aurina. Iya. Nanti gabung lagi ya. Selamat malam ya Ibu Aurina, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Yang ketiga Ibu Rose di Lelem juga selamat malam. Salam manis, salam sehat, salam kompak, Tuhan berkati selalu. Dan yang keempat ada Ibu Nike juga yang ada di Lelem, selamat malam. Salam kompak selalu, Tuhan berkati. Yang kelima sudah ya Ibu Anet?
0: Kelima. Silakan yang kelima.
1: Yang kelima ya?
0: Iya, yang kelima.
1: Oke, yang kelima buat Pak Acok di Bolmut, selamat malam, salam kompak selalu ya, harapan ada sehat bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
1: Buat Ibu Anet, ada Ibu Wati juga, Pak Ike, selamat bertugas ya, tetap semangat, kerja selalu bahagia, selalu doa terbaik buat trio macan yang ada di studio.
0: Hey, terima kasih. Terima kasih Ibu Natali. Selamat malam. Dan berkati juga ya bersama keluarga. Ibu Natali yang sudah bergabung dari Toli-Toli ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap cantik. Nanti baku dapat lagi ya. Di belakangnya Ibu Natali. Sedangkan yang sudah ada yang bergabung ya.
2: Halo, Pro 1 selamat malam. Halo, Pro 1 selamat malam.
0: Halo. Halo, selamat malam. Terputus
2: jaringan
0: kah?
2: Lagi.
0: Jaringan ya. Oke.
2: Halo, selamat malam Pro 1.
3: Halo.
2: Halo.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa? Di mana?
0: Oh. Dengan orang Girian, Ibu Esther Lita.
2: Putri Girian.
3: Ya,
2: selamat
3: betul.
2: Malam.
3: Ya, malam baik sayangku.
0: Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lagu, silakan.
3: Hanya tinggal kenangan.
0: Hanya tinggal kenangan yang menyanyi siapa?
3: Jane Susan.
0: Hanya tinggal kenangan. Tidak salah judul itu.
3: Hanya tinggal kenangan.
0: Kalau salah judul salah sendiri ya. Coba silakan nah, lagunya.
3: DPRF
0: boleh.
3: Masa indah dirimu sayang. Masa yang indah.
0: Asik sekali. Aduh sama sekali no deng Jane Susan. Sama deng DP asli. Oke dan kalau begitu silakan Ibu Esther, lagu ini untuk siapa?
3: 5 orang spesial yo.
2: Iya Jo.
3: Buat Trio Macan.
0: Kita semua hitung kalau mau bilang Trio Macan ya. Oke. Oke.
3: Amin.

0: Okey, langsung terima orang. Kita menemui apa ada yang barusan lewat juga.
1: Iya. Yeah.
0: Kita itu Natalia yang ada di Toli-Toli. Ini sangat ingat dalam kompas. Terus kita memenyapa ada terlebih Pak Asyik juga. Ada terlebih Pak Jen. So, tiga kan?
1: Iya.
0: Yeah. Jatuh lewat, jatuh pun terpakai lagi. Oh, ada. Ibu Arina sudah kan ya. Ibu Ros. Malam Ibu Ros. Dan yang terakhir ada jatuh lewat Ibu Ros. Yang ada di sini.
1: Oke.
0: Okay. Yang lain.
1: Nanti baku ganti besok lagi toh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak. Makan bersedia, makasih ya. Selamat malam minggu.
1: Iya, sama-sama. Selamat malam.
2: Putri Girian.
1: Tolong menyapa untuk yang ada di seputaran Girian, Bitung ya. Tolong menyapa untuk Pak Andi Wenas ya, Wakil Ketua FKP. Apa kabar ini Om Andi? Silakan masuk, ditunggu bergabung biar cuma lewat SMS atau WhatsApp ya. Kemudian untuk Ibu Fatmawati bersama keluarga juga, selamat malam. Ada keluarga Ramelan oleh keluarga besar yang ada, keluarga Surentu Ramelan ya, keluarga Ramelan Wibowo, semua ada di perumahan Bimoli ya. Oma opa mami papi semua, Sarah Reca Rebecca juga, Kimi Queen ya, semua-semua tak terkecuali. Ada keluarga Kapoyos Awondatu juga di Kampung Loyang, selamat malam. Pak Juanda bersama dengan Ibu Meno, selamat malam. Ada juga Pak Sagai di Girian kan, selamat malam Pak Sagai, mari bergabung. Juga menyapa untuk Ibu Marce bersama dengan Om Peu, adik cinta ya, selamat malam semua. Di Sagrat ada Bung Dida, Ibu Wati, silakan. Siapa lagi?
2: Ada juga dengan Bapak Yosrifai yang ada di Armadi
1: di Minut ya. Nah,
2: jadi tadi malam mendatang kita di studio. Ternyata
1: belum
2: Kota
1: juga kan.
2: Sekarang,
1: oh, di Kota Mobagus. So pindah berarti Kang. Ibu Katrin Kuntak, selamat malam Ibu Kat. Mari bergabung semua yang ada di seputaran Air Madidi. Jane Maybe dan kawan-kawan Ibu Ola semua Kang ditunggu untuk masuk bergabung bersama kami di Pilihan Berat. Orang kalah lagu dulu Ibu Wati ya.
2: Iya, okay. Kita akan mendengarkan.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program 1. Kali ini kita ada di pilihan pendengar. Sebagai informasi, karena ada kejadian kebakaran di seputaran Mega Mall Manado, ya, tepatnya di Boulevard, ya. Jadi untuk Anda yang akan memasuki kawasan, ya, ke kawasan Mega Mall dan sekitarnya, bisa melewati tempat yang lain, sebab untuk daerah tersebut pastinya sudah padat dan mungkin sudah ditutup juga, ya, untuk ruas jalan yang ada akan masuk ke Boulevard atau tepatnya ke kawasan Mega Mas, ya. Untuk Anda sekali lagi pendengar, ya, telah terjadi kebakaran di Mega Mall, tepatnya di lantai 3, ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan memasuki kawasan tersebut, boleh memasuki lewat pintu depan IT mungkin, ya, karena mungkin di seputaran pompa bensin dan melewatinya itu pasti sudah ditutup, ya. Itu informasinya, dan kita langsung masuk lagi untuk sesi yang ketiga. Prosatu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis.
0: Elis di Bitung, Winenet, ya. Apa kabar Elis?
1: Kabar baik.
0: Baik, ya. Oke, silakan Elis, lagu apa malam ini?
1: Lagunya Nika Ardila, Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Kalau turun ke Ibu Wati ini dia, kalau zaman nyanyi cocoknya enggak dengan Bintang Kehidupan,
2: ya? Ya, saya rasa cocok.
0: Tapi yang sekarang diminta yang nyanyi adalah pendengar. Nanti lagi ya Ibu Wati, ya. Iya, silakan sepenggal lirik untuk lagu tersebut. Silakan Ibu. Ibu Elis.
1: Iya. Mau nyanyi ya,
0: Ibu. Iya.
1: Okay.
0: Iya, silakan.
1: Denuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri.
0: Kenapa tidak kita tidak ke ref, ya Ibu Wati, ya, lebih seru kalau di ref, ya. Oke, nah, next mungkin ya Ibu Elis, ya. Silakan ya. Untuk 5 spesialnya malam ini Ibu Elis.
1: Ya, yang awal salam buat Ibu Ketua, Ibu Ana, juga ada Ibu Wati, salam ya. Kenal ya.
2: Salam kenal juga.
1: Ya, terus ada Mbak Ike, salam sehat, sukses selalu, dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Lanjut 5 spesial. Yang pertama mau salam buat Tante Jenny Surento yang ada di Cikala. Salam sayang selalu. Kedua, salam buat Bunda Alke yang ada di Tumohon. Salam sehat selalu Bunda. Dan ketiga, salam buat Kang Cilengkong yang ada di Tumpaan. Salam kompak persahabatan. Keempat, salam buat Ibu Ani yang ada di kota-kota Mobagu. Salam persahabatan. Dan kelima, salam buat Ibu Rose yang ada di Leila.
0: Oke. Okay. Terima kasih Elis yang Ani ada di Bitung, Kak. Selamat malam.
2: Selamat juga.
0: Iya, menyapa kembali untuk yang ada di seputaran Watudambo, ada Pak Dharma bersama dengan keluarga Ibu Wati. Masih iya. Ada yang mau disalami sambil menunggu? Ada siapa lagi, Wi? Ada seputaran yang dekat-dekat dulu Tikala, ya, di Bujeni Surentu. Selamat malam Ibu Jenny. Juga ada Tentena atau Mam Kos, ya, yang ada di seputaran Tikala bersama dengan Kok Freddy. Apa kabar juga untuk Ibu Sheni Eman? Ibu Sheni Eman, apa kabar? Mari datang merapat, ya, di studio.
2: Halo, yeah. Ibu Sheni.
0: Selanjutnya apa kabar juga untuk pendengar setia kita yang ada di seputaran Malalayang, ada Torampe Bro Jimmy, Bro Jelly, ya, selamat malam semua. Juga ada Ibu Eca, selamat malam yang ada di seputaran Sario, ya, belakang Jasara Harja. Ini ada Bapak Jalang di mana ini dia. Selama juga enggak baku-baku dapak, Kang. Kemudian menyapa juga untuk yang ada di seputaran Teling. Ibu Wati, silakan yang detailing.
2: Ada Trompe Mam Sarom,
0: iya.
2: Ibu Foni Rompas, apa kabar? Tadi
0: iya.
2: Tunggu-tunggu Peci Mei dengan Mam Sarom.
0: Kemudian ada juga Ibu Foni Sambuaga bersama keluarga, ya. Oke, di belakangnya Elis.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Pak Aco di Bolmo.
0: Oh, Om Aco, apa kabar Om Aco?
3: Ada sehat.
0: Sehat-sehat, tak KGE. Ini soalnya yang masuk yang jago-jago menyanyi ini dapat tahu, no?
3: Soalnya jadi saya mati muta tidur kok enggak boleh Bapak gabung.
0: Oh begitu ya. Yang pasti kalau so-maso begini pasti diundang menyanyi, pasti jago menyanyi ini toh. Oke, kalau Om Acik sendiri lagu apa malam ini?
3: Ahmad Albar, Panggung Sandiwara.
0: Apa di judul?
2: Panggung Sandiwara.
0: Panggung, aduh memang gak, banyak sandiwara memang kuat no. Kalau masih di dunia memang banyak sandiwara Om Acik. Mari coba menyanyi dulu dang, mau dengar kan? Ibu Wati,
2: DPRM, Pak Cok boleh?
3: Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah.
0: Asik sekali itu, boleh no kita dah, bilang, ya. Pasti ini tahu menyanyi. Kalau berani masuk pasti jago menyanyi. Oh Maco, nanti tong baku dapat di sini lagi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat boleh berkunjung ke Manado, toh? Kau mau nyanyi live toh? Oke okay, dang. Om Aco silakan 5 spesialnya malam ini.
2: 5 spesial.
3: 5 spesial pertama-tama yang baru lewat tadi ada Trompe Ibu Krishna yang ada di Tuli-Tuli, Christine Natalia.
0: Oke.
3: Okay. Saya yang kedua ada Trompe Esterlita yang ada di sini ya. Selamat malam. Dan juga ada Trompe Ibu yang ada di Pegawir Utara, Ibu siapa ini? AA Pegawir Utara, selamat malam. Yang penting itu salam. Dan juga yang ada di Singkil, Tuan Ibu Ratna, selamat malam Ibu Ratna. Dan yang terakhir Tuan P. Pak Jumedi yang lewat tadi.
0: Oke okay.
3: Kembali ke 3 remaja yang sedang
0: aduh.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Om Aco yang bergabung dari Bolmut ya. Apa kabar juga untuk Nyong Benny Jo, selamat malam. Juga ada Ani di kota-kota Mobagu, ada teman kami Ibu Ranti Pudul. Selamat malam Enci, ya. Juga ada Pak Islan ya, Pak Islan yang ada di seputaran Borokoh kalau tidak salah ya. Selamat malam. Iya. Iya. Sudah ada 2 penelpon ya. Kita menuju ke Tuminting, ada Ibu Maurija Latif sekeluarga, selamat malam. Cucu Gendis cantik, apa kabar mama papa? Ya, mudah-mudahan ada Bali bye-bye itu Oma Kang Gendis. Juga ada Pak Fani yang ada di Sumompo bersama keluarga besar Anda. Apa kabar juga untuk Pak Sartono bersama Ibu Feni. Selamat malam juga Elif ya. Ibu Yuke, Pak Pangki, selamat malam semuanya ya. Pak Li juga yang ada di seputaran Tuminting, apa kabar juga untuk Bunda Kasanova, Enci Nita yang ada di One Cup ya. Selamat malam semua. Saya menyapa lagi untuk teman-teman Pro 1 dan FKP-nya ya. Istimewa untuk yang lagi dirawat di rumah sakit, Pak Wakil Ketua FKP Bapak Novi Mawikere ya, untuk Ibu Refrin yang mendampingi, semoga tetap semangat ya, jaga kesehatan sebab mendampingi orang sakit itu tidak gampang. Pak Novi tetap semangat dan sehat selalu. Kami juga turut berduka cita untuk keluarga keluarga Bapak Ketua Dr. Anes Robi Pusung bersama Ibu Emanda yang hari ini kehilangan anak menantu ya. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan pasti memberi penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sudah ada 2 lagu di sini, kami kembali lagi setelah 2 lagu berikut ini.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 malam hari ini. Kita ada di Ruang Rindu Pilihan Pendengar. Ini sudah di sesi terakhir ya untuk line telepon ya. Jadi kita terima dua orang penelpon lagi untuk pilihan pendengar malam hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
2: Selamat malam Mati. Apa kabar?
0: Duh, siapa itu deh?
2: Selamat malam Ibu Anet.
0: Selamat malam juga Ibu Ros. Apa kabar?
2: Ada
0: bye-bye. Iya. Ah, Ibu Ros, malam hari ini mau lagu apa, Kang?
2: Lagu manca,
0: lagu apa?
2: Partner number 9.
0: Aduh, apartemen number 9. Mau menyanyi soalnya ini. Ada mau menyanyi DP lirik, Dang? Halo? Apa?
2: Ganti,
0: Jos. Lagu apa, Dang? Sweetheart. Oke, Dang. Boleh mau menyanyi akang tuh lagu itu?
2: Aduh, nyintau, no.
0: Jadi Ibu Ros syarat untuk masuk untuk malam hari ini, pilih tuh lagu yang tahu supaya mau menyanyi begitu. Berarti Ibu Ros baru badengar ini, Kang.
1: Aduh, baru banget. Hmm.
0: Ada lagu yang tahu, Jo?
2: Hanya satu.
0: Hanya satu. Oke, menyanyi dulu akang tuh hanya satu. Spanggal, Jo.
2: Hanya satu kau kasihku, ada lain hanya satu.
0: Asik. Hanya satu dari apa? The Mercies ya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Ros, silakan lima spesialnya malam ini.
2: Pertama buat Ibu Anet, Ibu Wati. Kenal ya Ibu Wati?
1: Kenal kembali.
0: Oke, lanjut Ibu Ros.
2: Salam Jokang, ada Ibu Natalia tadi. Selamat malam Ibu Nat. Ada Elis di Bitung. Ada juga Pak Acok di Bournemouth. Ketiga Kang.
0: Iya.
2: Selamat. Apa ya tadi yang di Pontianak ada salam tadi maaf. Salam Jo, Ibu Nina di Tataran 2.
0: Oke. Okay.
2: Jadi berapa?
0: Sudah selesai. Oh, masih ada satu lagi. Satu lagi.
2: Sudah. Esterlita Jo.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Buat kalian bertiga, selamat melanjutkan tugas. Dengan memberkati, malam baik.
0: Malam baik, oke. Okay. Menyapa untuk Pak Ferry bersama dengan Ibu Vian yang ada di seputaran Kilu Permai. Ya. Oke, okay. Satu lagi penelpon terakhir kita malam hari ini.
1: Halo, Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam, Ibu Anet.
0: Iya, selamat malam, Ibu Sheni.
3: Iya,
0: Kota Ibu Tomohon. Sheni, apa kabar, Bu Sheni?
3: Dahsyat luar biasa,
0: asik. Tapi sayang, selama ndak baku dapat orang kaya, Bu Sheni.
3: Iya, sudah lama ya.
0: Iya, nanti kapan-kapan kalau ada acara, boleh bergabung ya.
3: Oh iya. Iya.
0: Oke, baiklah. Malam hari ini lagu apa, Bu Sheni?
3: Dingin,
0: asik yeah. Terang mendengar suara emas dari Ibu Sheni, silakan.
3: Dingin malam ini. Oh itu kote judulnya. Diri aku bukan ya. Iya, sorry Ibu Anet. Judulnya Dingin, Malam Yang Dingin, Cathy Putendam. Malam yang dingin, aku sendiri. Begitu dulu ya.
0: Oke, ya.
3: Oke.
0: Baiklah kalau begitu, nanti kapan-kapan boleh langsung datang ke studio ya, biar live di sini ya, Bu Sheni. Oke. Baiklah, silakan 5 spesialnya Bu Sheni.
3: 5 spesial. Pertama, Ibu Sheni mau salam Pak Li yang ada di Gunung Sing. Bapak-bapak dulu ini kan.
0: Iya, silakan.
3: Yang kedua ada Pak Junaidi di Kota Ambon. Tentunya selamat berakhir pekan ya, salam hormat. Dan yang ketiga ada Pak Yos Trifai di Air Madidi, tentunya bersama keluarga. Yang keempat ada Terompe Pak Aco yang tadi. Ini tuh salam ya dari Ibu Jenny, salam hormat. Yang kelima ya.
0: Iya.
3: Iya. Kelima, buat karyawan-karyawan aja ya.
0: Oh iya, masih ada ya.
3: Di rumah, selamat berakhir pekan semua.
0: Baik.
3: Jaga kesehatan ya. Ya?
0: Iya.
3: Oke, Ibu Anies. Iya,
0: terima kasih Bu Sheni.
3: Ibu satu.
0: Ibu Wati.
3: Ibu Wati ya. Salam kenal dari Bu Sheni. Yang salam tidak asing lagi
0: juga
3: di udara ya.
0: Iya.
3: Terus ada Ibu, siapa yang satu?
0: Ibu Ike.
3: Ibu Ike, aduh Ibu Ike ya tetap eksis.
0: Iya.
3: Ada salam hormat dari Ibu Sheni.
0: Baik. Terima kasih Bu Sheni. Shalom. Salam juga untuk Om Kor dan karyawan-karyawatinya ya. Apa kabar untuk Ibu Alke bersama dengan Pak Albert? Mudah-mudahan semakin sehat ya Ibu. Ibu Alke ya. Kemudian menyapa juga untuk Om Hengki alias Pak Jokowi ya. Selamat malam. Ada apa masuk ini, ada apa tulis surat atau nyanda ini Pak Jokowi. Oke, menyapa juga untuk Om Wempi atau Nyong Wempi ya. Selamat malam semua yang ada di seputaran Tomohon. Menyapa juga untuk yang ada di seputaran Kolongan Kalawat ya. Ada Pak Guru Mahmud ya sekeluarga, ada Ibu Kadis ya, ada Ilham bersama istri, ada Intan bersama suami juga anak terkasih. Selamat malam semuanya ya. Ibu Ibet, apa kabar Ibu Ibet?
4: Bu Ibet.
0: Iya, bersama dengan Pak Adri ya. Menyapa juga untuk Ibu Ija yang ada di seputaran Maumbi Gang. Soalnya enggak ada yang mau disapa Ibu Wati.
4: Ada juga di Maumbi, Ibu Nur.
0: Ibu Eda. Nur, Eda ya, selamat malam bersama dengan keluarga. So ada tuh suami ini, suami chief ini. So datang belum? Belum. Kalau so ada nanti ditunggu undangannya ya. Kita ke lagu, setelah dua lagu ini kami akan kembali untuk membacakan SMS juga WhatsAppnya masuk malam hari ini.

0: Iya, masih bersama dengan kami, saya Anet Danawati Pusut, menemani Anda di pilihan pendengar malam hari ini. Dan saatnya kita akan masuk di sesi terakhir untuk acara ini, yaitu membacakan SMS juga WhatsApp yang masuk malam hari ini ya. Ibu Wati, masih ada yang mau disalami, silakan. Sebelum saya membacakan SMS juga WhatsApp yang masuk malam hari ini.
1: Rompi coach juga sonak jadi latihan tadi Kang.
0: Okay. Ada lagi? Nanti disambung sudah. Lagi ya. Kita ke WhatsApp yang pertama. Selamat malam Pro 1 dari Ibu Agnes Detailing. Lagu Cinta by Titi Puspa. Minta tolong Bucan Ike Mamuaya menyanyi akang. Aduh. Kalau biasa kita dengar saat menyiar, kata malam ini mau suka dengar Bucan Ike mau menyanyi dulu. Boleh toh Bucan? Aduh. Ibu, Bucan Ike cuma tersenyum Ibu Agnes. Oke, buat ibu-ibu yang menyiar malam hari ini, salam sejahtera, kata sehat bahagia diberkati Tuhan. Amin. Iya. Khusus buat ibu-ibu cantik yang ada di rumah masing-masing, ada Ibu Haryati, Ibu Esterlita, Ibu Aurina, Ibu Natalia di Toli-Toli, juga Ibu Fatmawati di Bitung. Semoga ada sehat, bahagia, dan berkati bersama keluarga tercinta. Amin. Akhirnya selamat malam dan terima kasih Tuhan Yesus berkati orang semua. Oke, jadi tadi lagunya Cinta by Titi Puspa. Oke, makasih ya untuk Ibu Agnes Detailing. Menyapa kembali untuk Ibu Agustin bersama dengan anak-anak terkasih. Jessica, apa kabar Jessica? Selamat malam. Bersama juga dengan anak-anak lainnya, cucu-cucu yang ada. Ibu Agustin ya. Kemudian selanjutnya ada siapakah? Ini kok banyak yang telepon, ini maunya bergabung karena mau minta menyanyi, Kang. Tapi sayang waktu juga yang membatasi ya. Oke. Aduh. Ini yang bertelepon, mohon maaf. Sekali lagi telepon sudah tidak bisa diangkat sebab kita sedang membacakan SMS dan WhatsApp. Dan nomor teleponnya sudah ditutup, sekali lagi mohon maaf ya. Oke. Selamat malam Prima Suara Prostate RRI Manado, salam hangat selalu. Mohon lagu dari grup AK, judul Senyum, untuk penyiar-penyiar Prostate dimanapun berada, semoga selalu tersenyum. By Rian di Malalayang Manado. Oke, makasih Rian sudah bergabung malam hari ini ya. Selanjutnya ada siapa lagi? Ibu Wati mau menyapa lagi? Silakan Bu Wati. Sonyanda?
2: Sonyanda.
0: Sopas? Oke. Dari Pak Juanda kata. Pak Sagai di Bitung, Rintihan dari Bitung Anak Tiri. Ini maksudnya apa ya? Lagunya mau request lagu Anak Tiri atau? Kalau salah dibacakan mohon maaf. Kalau salah pengetikan juga mohon nanti dikirim kembali ya Pak Pak Saga yang ada di Bitung. Iya. Kemudian kita menuju ke tata aran 2. Dari Ibu Aurina, malam. Ya, selamat malam beautiful kata. Lanjut mau request lagu Stupid Cupid. Senang kata mau menyanyi Connie Francis. So menyanyi kata waktu ada menyanyi dengan adik kata di Hood Pro 1 Manado. Iya. Yeah. Salam buat Ibu cantik Ibu Natalia. Kita soliat dan sobaku-baku WA kata. Ibu Rosli Leilem juga Ibu Esterlita di Gerian, Pak Lid di Tuminting, Pak Irwan di Bandung. Kembali ke tiga yang tugas. Terima kasih. Selamat malam. Oke, okay, makasih ya Ibu Aurina yang ada di tataran 2. Salam juga untuk Bung Ison ya bersama dengan Pak Guru Maksi Pratasik dan keluarga yang ada di seputaran tataran ya. Oke, selanjutnya saya sambung lagi ke WhatsApp selanjutnya dari 08135552 sekian. Selamat malam buat Ibu Ketua bersama dengan temannya. temannya itu Ibu Wati ya. Salam sehat, semoga diberkati dalam setiap tugas, setiap hari, dan diberkati buat keluarga tercinta. Request lagu Merah Menahan Benci. Aduh, ini malam minggu udah batang benci no. Mar cuma lagu kata Kang. Oleh Neti Sitompul. Salam buat Ibu Els di Makalisung, Pak Junaidi, Pak Sagai, Pak Kang Ahmad Irwan di Bandung, dan juga Vina. Iya. Terima kasih sudah mengirim salam, dan semoga semuanya sehat, diberkati Tuhan selalu. Terima kasih buat yang tugas di studio, God bless you. Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa. Oke, menyapa kembali untuk Ibu Ibu Jenny ya, Ibu Jenny yang ada di Pumoro bersama dengan Ibu Esther bersama suami juga ya. Oke. Ini Ibu Jenny cepat sadiki baketik, nanti enggak keburu dibaca ya. Oke, selanjutnya dari 0853438 sekian-sekian. Mat malam Pilpen, mat malam Ibu Anet juga rekan yang ada. Wanet request lagu Satu Pintaku dari Neti Sutompul. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1, sehat

0: Torampe ibu Trace ya, juga ada ibu
1: Trace Lala
0: ya, Trace Lala, semua yang menyatu hati di program satu. Ada juga ibu Pris Pandai Irot ya, semua-semuanya ada di FKP, juga fans clubnya tak terkecuali. Ibu Siska Mamile, apa kabar Bu Siska? So sehat-sehat? Iya, mudah-mudahan so tambah semangat, tambah sehat ya. Saya ke Ibu Jenny. Ibu Jenny mau pesan lagu apa? Iya, nanti dibacakannya. Selamat malam Ibu Ketua. Kita pilih lagu yang kita mau bilang tadi adalah Sudah Kubilang. Oh, Sudah Kubilang. Dari siapa yang menyanyi ini, Kang? Salam buat Ibu Natali di Toli-Toli, juga Ibu Ratna Singkil, Ibu Verotinggogo, Pak Verotinggogoy, juga Elis di Bitung dan Esterlita. Selamat malam, terima kasih. Oke, Sudah Kubilang. Siapa yang nyanyi ya? Sudah Kubilang. Ini yang nyanyi Iis Sugianto barangkali ya. Atau Christine Panjaitan, iya. Oke, saya menyapa untuk ibu yang ada di Kamsak, Ibu Rika ya, bersama dengan suami, anak-anak semua yang ada di seputaran Kampung Sanger ya. Oke, kita ini ada juga satu lagi. Mau request lagu dari Endang Estorina, Hujan Datang Lagi. Selamat malam Ibu Anet dan Wati. Salam Jo Bungkus satu kali dari Yos Rifai di Ermadidi. Hujan Datang Lagi, ya, Endang Estorina. Dari Yos Rifai yang di Ermadidi, tapi sekarang ada di kota-kota Mobagu. Iya, mudah-mudahan semua tidak, sudah saya bacakan dan tidak terlewati ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung lewat line telepon, SMS, juga dari WhatsApp. Ini ada satu lagi yang saya mau bacakan. Ternyata ini yang sudah lama ya. Sudah lama yang tapi tidak dibuka. Ya, sudah lama tapi tidak terbuka rupanya. Baik, akhirnya saya yang tugas, Anet bersama dengan
2: Wati.
0: Pamit undur dari ruang dengar Anda semua. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi lewat line telepon, line SMS, juga WhatsApp untuk malam hari ini bersama kami di acara pilihan pendengar hari ini ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai berkudapa lagi minggu depan. Selamat malam.
2: Selamat malam.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Di hari Sabtu 16 Mei 2026, saya Ike Darsono Momoye mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Minggu 17 Mei 2026 untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: kawan, kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.
1: Iyo.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Terima kasih pendengar untuk animasi setia bersama kami yang mendengarkan Manado Pagi ini di menit ke-59 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kita jalan untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi.

Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi ini pendengar dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, ada 130 lebih warga binaan lapas menjalani program pembudidayaan ikan air tawar di Minahasa Utara.
1: Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Manado menggelar panen ikan nila perdana hasil binaan para klien pemasyarakatan. Kegiatan panen digelar di salah satu kolam budidaya di Minahasa Utara. Program budidaya ikan air tawar ini menjadi yang pertama kali dijalankan Bapas Manado sebagai bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Sebanyak 11.000 ekor ikan bibit nila ditebar beberapa bulan lalu dan hasilnya cukup membanggakan. Pada panen perdana ini, total ikan nila yang berhasil ditangkap mencapai 1 ton lebih. Kepala Bapas Kelas 1 Manado, Marulia Simbolon, mengatakan keberhasilan panen ini sebagai bukti pembinaan kemandirian bisa memberikan dampak nyata bagi warga binaan.
2: Jumlah klien pada saat ini terdata ada 131 orang. Tentunya proses pembimbingan ini adalah bagian dari pembinaan kelanjutan ketika mereka atau klien ini.
1: Saat ini 131 klien warga binaan di bawah bimbingan Bapas Manado terlibat langsung dalam program budidaya tersebut. Hasil panen ikan nila langsung dijual ke pengepul dan pasar lokal. Keuntungan dari penjualan dilakukan sistem bagi hasil dengan 131 klien warga binaan itu.
0: Informasi selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara berharap pers mengedepankan etika jurnalistik dan meningkatkan kompetensi.
3: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menegaskan pentingnya profesionalisme dan kompetensi wartawan dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus Daerah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulut periode 2026 hingga 2031 dengan Ketua Cynthia Boyo. Gubernur menyampaikan pemerintah provinsi membutuhkan kemitraan yang kuat dengan media massa, namun harus diisi dengan insan pers yang benar-benar berkualitas, memahami aturan dan kode etik jurnalistik. Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik melalui PWI, termasuk melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi wartawan.
4: Maka PWI Provinsi Sulawesi Utara, Bu Cynthia dan kawan-kawan, salah satu bidang tugas pokok dan fungsinya adalah mendidik, menyiapkan kompetensi para wartawannya. Saya mengingatkan itu ya supaya wartawan-wartawan di Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki kompetensi. Bila perlu nanti kerjasama dengan Kominfo saya di tugas pokok dan fungsinya PWI untuk mendidik, melatih, kami siap mendukung. Ya, sama.
3: Gubernur juga pada kesempatan tersebut berharap sinergi antara PWI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terus terjalin kuat sehingga PWI dapat berjalan bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
0: Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir kupas tantangan jurnalis di era digital dalam kuliah umum di FISIP Unsrat Manado.
5: Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membuat profesi jurnalis menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ahmad Munir dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Munir menegaskan bahwa jurnalis masa kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dasar jurnalistik, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.
6: Apa yang harus dilakukan seorang jurnalis? Maka dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Contoh lahirnya AI, Artificial Intelligence. Bagi jurnalis yang memegang teguh kepada kaidah-kaidah jurnalisme, AI itu hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pendukung, supporting terhadap tugas dan karya jurnalistik. Tetapi sekarang ini banyak wartawan AI dijadikan basis atau bahan dasar dari jurnalisme.
5: Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa FISIP Unsrat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat wawasan mahasiswa, khususnya generasi muda calon jurnalis, agar siap menghadapi dinamika dunia media yang terus berkembang menuju era digital yang semakin kompetitif.
0: Selanjutnya, anggota PWI Sulawesi Utara diharapkan bersinergi dengan berbagai mitra untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.
3: Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Utara periode 2026 hingga 2031 oleh Ketua Umum PWI Pusat Achmad Munir menjadi momentum penting dalam keberlanjutan kepemimpinan organisasi pers di daerah ini. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat Sarjono menilai proses regenerasi di tubuh PWI Sulawesi Utara berjalan dengan baik dan patut diapresiasi. Kepemimpinan periode ini dinilai semakin progresif dengan terpilihnya Cynthia Boyo sebagai ketua. Sarjono berharap seluruh mitra baik pemerintah maupun dunia usaha dapat memberikan dukungan terhadap kepemimpinan PWI Sulawesi Utara ke depannya. Dia pun menegaskan PWI hadir di seluruh wilayah sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui peran di bidang informasi.
7: Kita berharap semua pihak mitra baik di pemerintahan maupun di pihak lain dunia usaha untuk mensupport kepemimpinan Ketua PWI Sulawesi Utara. Mana kita ketahui bahwa PWI yang terbentuk di seluruh provinsi bahkan hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Utara ini hadir untuk bersama-sama dengan pihak lain untuk mendorong penyelenggaraan pembangunan dan sesuai kapasitas atau kompetensi yang dimiliki oleh PWI, yaitu berpartisipasi atau memerankan dirinya dalam hal informasi.
3: Kedepannya PWI Sulawesi Utara diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dunia pers yang semakin kompleks, sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik di era digital.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa Utara targetkan pembahasan perda pemilihan hukum tua bersinergi dengan Kemenkum.
8: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa Utara menggodok persiapan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak tahun 2026. Hal ini dibenarkan Asisten 1 Pemkab Minahasa Utara Umbas Emayunto.
9: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Kanwil Provinsi Sulawesi Utara yang pada akhirnya mereka melakukan harmonisasi. Jadi sudah dibahas bersama dan oleh karena itu memperlancar dan meringankan pekerjaan yang sudah direncanakan itu. Dan ke depan nanti FGD.
8: Pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa Utara rencananya akan diikuti 64 desa dan akan siap digelar pada bulan November 2026.
0: Dekan FISIP Unsrat apresiasi kuliah umum Ketua PWI Pusat dorong kolaborasi dan pelatihan jurnalistik.
5: Kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang menghadirkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Achmad Munir, mendapat apresiasi tinggi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado, Ferry Daud Leando. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula FISIP Unsrat tersebut, Leando menegaskan bahwa kehadiran ilmu jurnalistik di lingkungan FISIP memiliki keterkaitan erat dengan misi utama ilmu sosial dan politik dalam mengawal perilaku manusia di tengah kehidupan masyarakat.
10: Kenapa jurnalistik itu ada di FISIP? Karena tujuan dari jurnalistik dengan apa yang menjadi harapan dari FISIP itu sama. Kalau FISIP itu kan dia identik dengan bagaimana dia mengawal perilaku manusia, baik dari sisi organisasi, dari sisi partisipasi, kemudian juga dari sisi leadership. Kegiatan hari ini bukan pertama, tapi ini kita coba cari cara kerjasama ke depan supaya ada kegiatan-kegiatan yang boleh kolaborasi, ya. Pelatihan jurnalistik misalnya, ya. Karena beda kalau dosen yang mengajarkan. Kalau dosen kadang-kadang terikat pada kurikulum, terikat pada RPS, terikat pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau praktisi yang mengajar, saya kira itu akan jadi lain. Apalagi di kurikulum kita ada yang disebut dengan praktisi mengajar. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua untuk kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Bapak, boleh datang di Visip Unsrat.
5: Ia menambahkan konsep praktisi mengajar yang kini masuk dalam kurikulum perguruan tinggi menjadi peluang besar untuk memperkuat kompetensi mahasiswa khususnya dalam bidang jurnalistik dan komunikasi publik. Di akhir penyampaiannya, Ferry menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PWI Pusat yang telah meluangkan waktu hadir dan berbagi pengalaman bersama Civitas Akademika Visip Unsrat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pasca bencana di Sitaro, Mapolres Sitaro akan dibangun kembali di lokasi yang berbeda.
11: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi SIK MH bersama rombongan pejabat utama meninjau lokasi rencana pembangunan Polres Kepulauan Sitaro di Kampung Balirangin, Kecamatan Siau Timur Selatan. Kunjungan tersebut Kapolda didampingi Asisten 1 Kapolres Kepulauan Sitaro bersama unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Mako Polres baru. Kapolda Sulut Royke Harilangi menilai lokasi yang disiapkan memiliki potensi yang sangat baik. Namun pembangunan tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.
12: Saya tadi juga baru meresmikan sentra pelayanan pemenuhan isi. Sekaligus saya lihat nanti akan dibangun Polres Sitaro yang baru. Karena kemarin kan Polres Sitaro kena bencana. Dan secara geografis memang itu sudah nggak bisa lagi. Terima kasih kepada Pemda ya, sudah itu Pak Kapolres, tolong nanti ini segera, karena ini akan didukung juga dengan anggaran dari Mabes Polri. Dijaga di tempat ini. Jadi kalau ada pohon yang kira-kira masih bisa di apa, tidak mengganggu tentang apa bangunan, akan
11: karena ini bagus. Kapolda menjelaskan sebelum meninjau lokasi tersebut, dirinya baru saja meresmikan sentra pelayanan pemenuhan gizi SPPG, kemudian melanjutkan agenda dengan melihat langsung lokasi pembangunan Polres Sitaro yang baru. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Sitaro atas dukungan penyediaan lahan serta meminta agar proses lanjutan segera disiapkan karena pembangunan akan didukung anggaran dari Mabes Polri. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan. Informasi selanjutnya, kuasa hukum CIK alias Cynthia, Bupati Sitaro nonaktif akan menempuh jalur hukum pra-peradilan.
13: Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi dana stimultan bencana erupsi Gunung Ruang CIK alias Cynthia, Bupati Sitaro nonaktif akan menempuh jalur pra-peradilan. Dr. H. Supriyadi SHMH selaku kuasa hukum mengatakan tim kuasa hukum telah melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap proses hukum yang berjalan termasuk terkait dasar penetapan kerugian negara yang hingga kini dinilai belum jelas.
14: Itu kurang lebih 40 pertanyaan, nanti dilanjutkan lagi, tapi pertanyaan yang sama sebelumnya, sama pertanyaannya. Yang pasti kalau dari kami penasihat hukum, kami juga sudah memeriksa, kami juga sudah meneliti. Memang ada beberapa hal yang harus dilakukan upaya hukum lah. Tegas di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 di pasal 156, objek pra-peradilan kami sebagai kuasa hukum akan melakukan itu. Insyaallah.
13: Ia menegaskan dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan kerugian negara seharusnya mengacu pada hasil audit resmi lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPK maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Sehingga menjadi pertanyaan angka 2,2 miliar itu diambil dari mana dan apa dasar penetapan terhadap klien mereka. Ini yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang. Supriyadi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara harus berdasarkan actual loss atau kerugian nyata dan real, bukan asumsi. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, 5 warga desa Kali Selatan bakal kehilangan hak suara karena nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih sementara.
13: 5 warga yang telah berdomisili hampir 6 tahun di jaga 5 desa Kali Selatan bakal tidak bisa menyalurkan suara mereka di pemilihan hukum tua Juni 2026 akan datang. Pengakuan 2 orang dari 5 warga tersebut, sejak awal Januari 2026, telah mencabut data kependudukan dari Desa Kali Induk untuk dipindahkan ke Desa Kali Selatan. Namun nama-nama mereka tidak dimasukkan dalam daftar pemilih sementara DPS di Desa Kali Selatan.
15: Itu sudah proses, bukan di sini. Kok keluar DPKK 14 Januari. Awal-awal dia keluar tanggal 14, awal Januari.
16: Anang.
15: Kan di Kali Selatan, ya, sebelumnya memang so indah dia. Ya. So memang punya masa akhir, so anang tau.
17: Kalau mau pilih ini, terdaftar lah dari itu.
15: Pertama bilang, terdaftar. Membawa DPKK. Panitia, ya. Yang panitia di jaga 5 di Kalsel kan, orang semasuk DPKK, KTP. Orang minta itu, toh cuma tak ada pembelian yang mau bilang, boleh atau bagaimana, orang ambil lah DP dan satu keluar.
13: Menurut mereka tidak didaftarkannya dalam DPS Desa Kali Selatan oleh panitia pemilihan dikarenakan aturan. Dalam aturan tersebut, yakni pemutakhiran DPS pada poin E, yakni minimal 6 bulan berdomisili di desa sebelum ditetapkan DPS. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Minahasa, Alexander Mamesa menegaskan, dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pilhut, pihaknya berpedoman atau mengikuti pada aturan yang berlaku. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pertanahan Nasional BPN Minahasa Utara pastikan dukungannya dalam pembangunan sekolah rakyat.
8: Kabupaten Minahasa Utara menjadi salah satu kabupaten yang memperoleh kesempatan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. Terkait proses pembangunan sekolah rakyat tersebut mendapat dukungan penuh dari Badan Pertanahan Nasional seperti yang dijelaskan Kepala BPN Minahasa Utara Yandri Rori.
18: Kami menerima permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pembangunan sekolah rakyat yang akan dibangun di Kabupaten Minahasa Utara. Kami, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ini akan mendukung percepatan pelayanan penerbitan PTEK ini sehingga kami pastikan bahwa 2 atau 3 hari pertimbangan teknis itu bisa kami selesaikan.
8: Sesuai dengan aturan dan tahapan untuk pembangunan sekolah rakyat, antara lain kajian peraturan teknis atau PERTEK dari Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sesuai tata ruang.
0: Informasi selanjutnya, Bupati Nonaktif Kabupaten Sitaro, CIK alias Sintia, meskipun telah dijadikan tersangka, kembali dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu siang 13 Mei 2026.
19: Bupati Nonaktif Kabupaten Sitaro, CIK alias Sintia, kembali dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu siang 13 Mei 2026. Tiba sekitar pukul 10.23 WITA dengan menggunakan rompi merah muda, CIK didampingi 2 petugas perempuan Kejati Sulut. Saat diwawancarai wartawan, CIK meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan secara objektif. Dirinya juga meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto dan Komisi 3 DPR RI untuk mengawasi kasus ini.
20: Diawasikan dibuka secara objektif. Saya mungkin bisa dipenjara, tapi saya kebenaran tidak akan bisa dipenjara.
21: Ada komentar, Bu? Ibu,
20: tolong diperiksa secara objektif.
19: CIK datang memenuhi panggilan Kejati Sulut didampingi langsung oleh kedua anak kembarnya. Sementara itu dengan menggunakan kendaraan pribadi, Wakil Bupati yang juga PLT Bupati Sitaro, HM, tiba di kantor Kejati Sulut sekitar pukul 09.00 WITA. HM dipanggil pihak Kejati terkait pengembangan kasus dugaan korupsi bantuan stimulan bencana erupsi Gunung Ruang.
0: Pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Pusat Vulkanologi tengah menyusun peraturan presiden baru untuk memperluas cakupan penanganan bencana geologi di Indonesia.
22: Selama ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi hanya menangani 4 matra utama kebencanaan geologi, yaitu letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Namun ke depan, sejumlah fenomena geologi lain akan dimasukkan ke dalam regulasi resmi pemerintah. Ketua Tim Kerja Geologi Gempa Bumi dan Tsunami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Imam Catur Priyambodo mengatakan, Perpres ini akan menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan mitigasi dan edukasi kebencanaan geologi kepada masyarakat.
23: Ya, jadi sebelumnya untuk bencana geologi, kami itu di Badan Geologi terpusat di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, di situ kami masih hanya mengatur 4 matra. Jadi matra gunung api, matra gempa bumi, matra tsunami, dan matra gerakan tanah. Nah, sekarang lagi kita susun untuk peraturan presiden untuk kebencanaan geologi lainnya. Contohnya seperti likuifaksi, lalu abrasi agresi, penurunan muka tanah, dan juga semburan gas. Seperti itu.
22: Imam menambahkan, perluasan jenis bencana geologi yang diatur sangat penting agar masyarakat memahami potensi ancaman secara lebih menyeluruh. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama, terutama bagi wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Utara. Ia berharap masyarakat semakin sadar bahwa meski tidak dapat menghindari ancaman bencana, setiap orang dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi risikonya.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di mana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menepis narasi ketidakadilan yang dibangun oleh Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia Ingrid Kalangit pasca penahanannya dalam kasus korupsi dana bencana Gunung Ruang.
22: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara membantah anggapan bahwa penahanan Bupati nonaktif Cynthia Ingrid Kalangit dilakukan secara tidak adil. Menurut pihak kejaksaan, pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya pembentukan opini publik yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi perkara dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang. Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara Eri Yudianto menjelaskan bahwa proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Kejati Sulut juga menyatakan telah memeriksa sekitar 1.350 warga terdampak sebagai saksi. Dari hasil penyidikan, ditemukan bahwa dana bantuan yang harusnya telah disalurkan pada akhir 2024 diduga tidak segera didistribusikan, sehingga penyaluran baru berlangsung sebagian pada akhir 2025.
1: Jadi kami sampaikan ya, rekan-rekan sekalian, bahwasannya Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan itu berdasarkan suatu alat bukti yang cukup ya. Artinya apa? Beberapa dokumentasi juga kita dapatkan bagaimana penderitaan terhadap korban-korban itu. Kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar 1.350 orang terhadap korban ya, dari sekitar 1.900. Kita lihat saja daripada rentetan dari penanganan perkara penyaluran dana bencana ini ya. Jadi ketika penyaluran bencana itu dilaksanakan pada akhir tahun 2024 yang seharusnya telah sudah terdistribusikan, baru terdistribusi ya, terakhir tinggal 10% itu di bulan Desember 2020. Jadi sekian lama ya, hampir kurang lebih 1 tahun itu dana itu mengendap. Nah, itulah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial CIK. Karena sebagai bupati bertanggung jawab terhadap keuangan dan fisiknya, satu itu. Terus kemudian melakukan pengkondisian terhadap pembagian barang-barang tersebut.
22: Hingga saat ini, Kejati Sulut masih mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
0: Pemerintah terus memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum.
19: Pemerintah terus memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling menjelaskan, saat menghadapi persoalan hukum yang sifatnya tindak pidana ringan, masyarakat bisa mengakses layanan pos bantuan hukum atau pos bankum ini.
2: Manfaat yang diberikan oleh pos bantuan hukum di desa kelurahan yang pertama itu layanan mediasi, yang kedua layanan informasi hukum, yang ketiga layanan pendampingan, kemudian yang keempat rujukan advokat. Jadi 4 layanan yang bisa kita berikan di pos bantuan hukum yang sifatnya semua adalah tindak pidana ringan.
19: Diharapkan layanan pos bantuan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum.
0: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026 dengan ikhtisar berita sepekan. Tetap bersama kami untuk menanda pagi ini, saya Priscila Balebu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lihat ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado pagi ini. Apa kabar Anda di kesempatan menit ke atau tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah? Pagi hari ini pendengar, kita akan memperbarui untuk informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Saya menyapa pagi hari ini, kami sudah terhubung bersama perakirawan Aprilia di sambungan telepon. Selamat pagi, Aprilia.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda atau informasinya.
1: Iya, baik. Selamat pagi, pendengar. Senang bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah utara Sulawesi Utara berlaku mulai pagi ini, Minggu 17 Mei 2026 pukul 8 WITA hingga besok pagi pukul 8 WITA. Pada pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan akan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, dan Bolmong Timur. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara diperkirakan masih berpotensi hujan ringan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan utara Kepulauan Sangihe. Untuk peringatan dini gelombang, tidak ada potensi gelombang tinggi untuk hari ini. Tinggi gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, dan perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan selatan Sulawesi Utara dan perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 5.50 dan pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan. Dan untuk selalu update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Aprilia, kembali ke studio.
0: Baik, Aprilia. Halo.
1: Iya, Kak.
0: Mungkin bisa diberikan informasi ke masyarakat, ini kemarin sempat terjadi atau turun hujan begitu di tengah cuaca yang kita tahu sudah memasuki musim kemarau begitu ya. Dan tiba-tiba turun hujan yang lumayan lama juga ini, Mbak April. Dan juga mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat kira-kira fenomena apa yang terjadi, apakah ini memang termasuk dari ciri-ciri pancaroba atau seperti apa?
1: Iya, baik, Kak. Kalau berdasarkan pantauan BMKG, untuk bulan Mei ini memang masih masuk musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Dan diprediksi musim kemarau 2026 di wilayah Sulawesi Utara secara umum diprediksi datang lebih awal, yaitu mulai bulan Juni, dan berlangsung lebih kering serta lebih lama dari biasanya. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026 nanti.
0: Baik, gitu, jadi saya sering melihat juga ini Mbak Aprilia terkait dengan awan-awan hitam yang terkadang muncul di siang ke sore hari begitu, namun tidak turun hujan. Apakah ini juga merupakan salah satu ciri-cirinya begitu di musim peralihan?
1: Kalau misalnya awan itu hitam itu biasanya
0: cukup
1: awan kumulonimbus
0: juga,
1: Kak. Ya, awan kumulonimbus itu tandanya adalah hitam, tebal, namun terkadang itu memang tidak turun hujan di wilayah tersebut, tapi di wilayah lainnya. Jadi kan misalnya kita lihat awan itu ada di wilayah A, ya kan? Nah, kita di wilayah B. Nah,
0: baik,
1: hujannya itu biasanya terjadi di wilayah A, Kak.
0: Oh, baik. Seperti itu informasinya, ternyata seperti yang dikenal masyarakat, mungkin istilah umumnya terjadi hujan lokal begitu ya, di daerah yang berbeda atau di lokasi yang berbeda.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya.
1: Betul.
0: Selamat kembali bertugas, Aprilia. Pagi hari ini, salam sehat. Dan itu dia
1: Ya,
0: pendengar
1: siap, Kak. Selamat
0: untuk
1: bertugas juga, Kak.
0: informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, sudah mendengarkan juga tinggi gelombang laut seperti apa, dan juga semoga bisa menjadi referensi untuk Anda beraktivitas di hari ini. Jangan lupa pendengar Pro 1 untuk Anda menjadi juga sobat BMKG dengan mengikuti semua platform media sosial @info BMKG. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu

0: kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembaliin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lek! Oh, Lek! Agak ke pinggir lah, Lek, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat? Thank you.

Terima kasih pendengar untuk animasi setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Di menit ke-57 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami, juga pendengar dari audio live streaming yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kita jelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Sesaat lagi.